Oke, kali ini di Seputar Entrepreneur, Gila bakal hadirkan 5 tips sukses untuk jualan jajan pasar biar semakin laris manis ya. Nah, Fansti ya, bila kebetulan sedang mencari ide jualan jajan pasar ini bisa menjadi salah satu pilihan Anda. Sebab kue tradisional ini makin sering ya disajikan di acara-acara spesial atau berbagai camilan harian. Nah, meski peminatnya ini cukup banyak, tetapi berjualan jajan pasar ini tidak boleh asal-asalan. Jadi ada beberapa hal yang sederhana yang harus dilakukan supaya usaha jajanan pasar ini semakin laris manis. Nah, Fansti ya, kali ini ada beberapa tipsnya ya untuk berjualan jajanan pasar agar semakin laris manis. Nah, yang pertama Fansti ya, mulailah dengan modal kecil. Aki Fansi Gema Merdeka, kita nikmati dulu. Kali ini Yule putarkan dari Agnes Mo dengan Ini Gila, Ini Cinta.

97.7 FM Gema Merdeka yang terinovatin. Jangan kau bohong ya, sudah meluncur ke ruang dengar Anda, Fansia Gema Merdeka. Oke, fans ya, tips sukses jualan jajanan pasar biar semakin laris ya. Oke, yang pertama tadi fans Tia Gema Merdeka mulai dengan modal yang kecil. Nah, sebagai awalan Anda bisa memulai berjualan dengan modal kecil ya. Mulai dengan menjual jajanan pasar yang bahannya murah dan mudah cara buatnya. Misalnya kue kucur ya, atau pisang goreng, tahu isi dan lain sebagainya. Nah, bila ternyata peminatnya ini semakin banyak, nah Anda bisa mencoba untuk menambah bahan dan juga varian jajan pasarnya. Nah, dengan demikian usaha jajan pasar Anda akan semakin berkembang. Yang kedua, tentukan target pembeli. Jadi pastikan dulu siapa pembeli yang ingin disasar. Nah, sebab masing-masing usia dan karakter ini memiliki preferensi yang berbeda. Nah, bila target Anda milenial, jadi jajan pasar ini bisa dikemas dengan kekinian. Cara sederhananya yakni dengan menambahkan hiasan pada sajian atau kemasannya. Selain mempengaruhi sajiannya, penentuan target pembeli juga dapat membantu menetapkan harganya. Nah, misalnya untuk kalangan menengah atau kalangan atas. Lebih jauhnya lagi, penentuan target pembeli pun ini dapat membantu pemilihan tempat jualan. Yang ketiga, modifikasi dengan bahan modern. Nah, kue tradisional ini dapat dimodifikasi dengan bahan modern supaya lebih menarik. Nah, cara ini dapat dipraktikkan bila target marketnya milenial. Nah, bila ingin lebih mewah, Fansia dapat membuat jajanan pasar dengan bahan-bahan yang premium. Namun, supaya tetap untung, harganya juga harus disesuaikan kembali. Fansia, kali ini dari Melly Goeslaw dan juga Ari Lasso, ada Jika.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

97.7 FM Merdeka sekarang ada gigi menjanji. Sudah membuat kita di range 37 lebih dari jam 8 pagi. Fungsi Merdeka ya. Mikrofon Stereo Merdeka kita lanjutkan lagi. Ya sebelum kita nikmati lagu dari Via Valen dengan Meraih Bintang. Masih di tips kita hari ini. Sukses di perjualan jajan pasar biar semakin berlapisnya. Nah untuk yang berikutnya Fungsi Merdeka. Untuk yang berikutnya

0: Iya, masih komunitas lah tadi
1: ya,
0: juga.
1: Tapi komunitas
0: lah tadi
1: juga.
0: Ya, mungkin untuk Anda yang masih bingung, Anda yang pengen bisnis jualan jajan pasar, bisnis jualan jajan pasaran ini, semakin hari itu semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin ramai saja, semakin

Ya, pasti kita merdeka. Untuk yang berikutnya adalah usung cerita unik di balik jajan pasar. Nah, beberapa jajan pasar ini memiliki cerita atau sejarah di baliknya. Hal tersebut dapat Anda manfaatkan untuk konsumen dan pembeli. Khususnya bila Anda ingin mencoba jajan pasar yang dikemas untuk acara spesial. Nah, sebagai contoh nih, misalkan ada saat seseorang memesan jajan pasar untuk hantaran pernikahan, nah Anda bisa dapat membuat kue wajik ataupun jadah. Nah, dua hidangan ini kerap digunakan sebagai hantaran pernikahan di beberapa wilayah Jawa Tengah ya. Nah, sebab menurut mitos, jajanan tersebut bisa merengkakan pasangan, jadi pernikahannya makin langgeng ya. Nah, Fanstia, yang berikutnya buat menu kue tradisional yang orisinil ya. Nah, coba Anda bisa mencari resep kue tradisional orisinil yang menarik minat pembeli. Nah, hadirkan menu-menu yang masih jarang ditemui supaya pembeli penasaran dan ingin mencobanya. Nah, fans Tiago Merdeka, Anda juga bisa mencari referensi ya, dapat menelusuri aneka varian jajan pasar di setiap daerah. Nah, biasanya masing-masing daerah ini memiliki menu jajan pasar yang berbeda. Selamat mencoba, fans ya. Itu dia, ada 5 tips sukses untuk jualan jajanan pasar biar semakin laris, fans Tiago Merdeka.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Mau kemana, Besti?
1: Penasaran ya, mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Gemar,
5: gemar, gemar. Merdeka.
6: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka, ngetren fansnya Gema Merdeka. Sebelum Yulia akhiri untuk ajang tirama pagi hari ini, nah fansnya Gema Merdeka dimanapun Anda berada, nah kali ini Yulia bakal hadirkan dulu satu informasi untuk Anda. Fansnya Gema Merdeka, untuk Anda terutama yang berada di seputaran Sesetan dan sekitarnya ya. Nah fansnya Gema Merdeka, untuk Anda masyarakat Sesetan dan sekitarnya yang butuh cetak spanduk nih, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan, jangan ragu lagi hubungi Balistar Sesetan. Tepatnya di Jalan Raya Sesetan nomor 220A Sesetan Denpasar Selatan atau sebelah Apoteka 24 Sesetan. Teleponnya di 0361-722226 atau di WhatsApp 0817047431. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada perinting sebanyak ini? Jikut kentang metimbal ares, Anda datang dijamin beres. Iya, Fans Single Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 9 pagi. Sampai di sini dulu, Yulia menemani Anda bersama Tirama, Tirai Musik Aktivitas untuk edisi pagi hari ini di lembaran hari Selasa 28 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Fans Setia. Dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Faria Pulau Dewata tepat di jam 9 pagi bersama Bli Jaya Kumara. Fans Single Merdeka, saya yang bertugas tetap di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

Selamat pagi, baru kami arsul durani sarang sami ban sidak bang merdeka ring dijajah mengena semakin makin mwali sekeng maki supratman sata ulo ngesepat lantai dan pasar Bali didang jaya kumara sidu tangkil malih ngiring durani regelaran acara varia pada wata dalar kantor tetap ring frekuensi didang siada sopitu nanggu pitu FM. Nah durani sani arsulan seneng nika acara Bali dikenal rajang hitam kirang punang-punang punampi, siapa diketaler kantun ke siandu ide sayang bidiwasa. Ini para pemirsa pina ke puruan yang ngatur, di tiang pengantar-antar yang terlali, ngaturan pengasun karo pina ke pemungka acara. Om Swastiastu.

pengawet acara jagung bakar nggih sampun pergi sarang-sarang ring rodane pansi merdeka sane nyabran raino tetap bergabung nggih teman-teman sane ngelis hari ini pina ke peneman sedia dodane rikale sambilan beraktivitas nggih ngelanturan pekarian-pekarian duwe sane kari nunggak-nunggak kemarin kenten bahkan mungkin wenten sane nuasen makario mangkin nggih kan ampun wusan pegatuakan benegi. Yuk dilanjutkan sementara didang sana sampun cide bergabung ya suksemo mau pane ebi ring blang singo padu ada juga Dek Rina Rini Rani yang ya penampi gate ya penampi gate mudah-mudahan sampun menitur mungkin karena kesibukan menten upokare pitreyatnya ring kampungnya suwe dan mekabar niki mau kada didang ya mudah-mudahan sehat kena sehat selalu mau dek salam sarang Pak Jumbo ya ada juga Pak Nyoman Ade sendiri nongan ada juga wenten sementara didang sire ya Pak Proden sarang mbok Made Gampil nggih ngen kabar mbok mau pil-pil nih jak gampil gati dang lanjut wenten Bu Jero Martasari ring siulan nggih ke sarengin sementara-sementara ditiang muali sida gabungan ada Ibu Pandi ring Sukawati masuk semua Pandi Mama Arista Rasti juga tetap semangat nggih sampun siaga yes Bali.

Inggi sayang, inggi sampun peragi, ponapigatre, ada sebatang didiang, sanema persengan, si apa ya diwawu menek nih, ngal aja hilang. Lo Eriani, inggi, sanema tereng tegang sri, reng tabanan baturiti, selamat pagi kumanten yang lagi sibuk di babakan gianyar, lagi benten ayah-ayah, mbok didiang, mbok jero mangku sami, inggi ponapigatre. Sampun juga masuk nggih waktu Budok Leon ketemu Jumah Bedaje nggih. Salam sedang beli mangkunya, mudah-mudahan tetap sehat nggih. Lanturan titiang malih sanema pasangan si Dewa Boncu ring kedewatan Ubud ponapigatro je Dewa Mang Sudi. Nang oman abian base jero mangku desa istri ring abian base juga ponapigatro. Lantur wentan wayan Sudi Bagye alias Pak Yan Douglas yang penikir Rajang Semang. Wayan Sugiani ring Karangasem, Yongde ring Batu Bulan juga, Hari Diat Mika, Sareng Sementan Ditiang, Wayan Lastring Belayu, Kade Rahayu Londri Bangli, lan Pak Ngurah nih, ring Pipit Permai juga sampun bergabung, ring kanyekan galah kadimangkin.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

lagi panah piring semacam titiang beli dek jokan ge harus nal jepe ada gede mamoran panah piring gatra beli gede salam sarang beli yansene ya reng bedulu ada juga potlot podol putu dogler dek win riki sampun juga nyarengin pekak gaul dan iki reng bedulu panah piring gatra kak reng nu pada demen ya silakan menek kak kadang kak melingi di dong lu sing dawa aja timpal-timpal nyan de loader sai je matakon nu ye hidup kak gaul lu dong ne bobeki pade sehat ragan geus ne tiang ketemu di jo di swargan ka ketang berenteng ngipi tiang ada juga Pak Man keplak ge kabar Pak Man ngeng juga nge Pak De Capung ya masing mani pesu Pak De Capung jani sakan ne penajuk nak yo ngabok nak kang mula batun pacah sing hidang ide idang yo bar mengkap di telong yo mak yuk nyengkap borin do pesu-pesu begitan pesuun galong nenek dan ni beliau nak kau cari-cari ben kal mula batun pacah penajuk menokal sile gitu. ada kan he. Pak Edi, Bu Edi, Prabi Gatra, ada juga Ibu Nanda, nge, tetap semangat. Pak Yan Bude, apa kabar Pak Yan? Pak De Genyol juga nge. Lantur, Male, Bu Ismi, ada juga Ibu Bella, nge, Prabi Gatra, tetap nyarang titang. Tintin.

Nah, ke kabar, nah. Ada juga Komang Chandra sedatang, ya, Lantur, Mali, Wenten, Ketut, Mariana, Matutu semua. Ada Tu Eka, Reng Pacung Bersele, juga Kada Alpika, ya, Ketut, Serengki, Sampun Dajokan, Sampun, Pak Made Endra juga, Sampun juga masuk, Matutu semua komandan. Ini udah nih, Pak Nisya Kumang Madeka Sami, Wenten informasi yang ingin memiliki rumah di area Tojan, ya, saat ini dijual segera rumah minimalis lokasi sangat bagus di pinggir sungai kecil. Lingkungan pendatang yang nyaman ya. Luas tanahnya nih 220 meter, 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Harganya 1,6 miliar ya. Yang berminat hubungi segera nomor WA-nya di 081-287-387-333. Nah, bagi yang butuh tanah kapling di area Peringgianyar, harga per arenya 430 juta dan ada yang 485 juta. Serta ada juga yang di pinggir jalan untuk usaha. Nah, bagi dodane yang berminat silakan WA-nya di 081-287-387-333. Mali pisan celak WA-nya 081-287-387-333.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto perjalannya.
2: Aduh, sakit san Bang Kiang Bli nih lo.
1: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngaben saat dia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lu. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingat nasane Bang Kiang Bli nih lo. Batang nih Bli masih kewa mesari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona saatnya harmoni gen Bli. Nasihatnya tuh, nak liu ada variannya Bli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih kan sebuah luang nasane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli beli jani, yang telah nih. Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomor nih 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.

Benti dan kena beli kalau nyuang tiang kena nge sampun sudah turun di dancing dan kebangi minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigi dan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat, sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nge untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal peniki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngeranyanya juga gampang, wedding cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat ring genai dodane. Ring apotek sehat bahagia di Jalan Raya Dharma Girigianya. Ring apotek kita ubung di Jalan Cokro Minoto nomor 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76 Denpasar. Toko obat saudara di Jalan Gajah Mada 86 Denpasar. Toko obat dunia sehat di Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar. Apoteki Farma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Apoteki Farma Panjur di Jalan Tukar Pekerisan nomor 60B Denpasar. Apoteki Farma Sanur di Jalan Angtuah nomor 8. Ada juga di apotek kita Sidikarya. Sana mengenai Rinjalan Mularai nomor 80 Tabanan.

0: Inggih sampun mati lahir dan nih wantah dengan enak-enak nggih. Nggih pokoknya santai kan bro. Nggih lanturan didang dan didang sene wawu minta abside bergabung nggih rengkanya kan kalah kadi mangke minta didang tembang duwe sampun lewat keputer belum terdengar nggih dan masih banyak nih tembang-tembang sene pacang meluncur ngedot puput gala solas male bos-bos nggih sene mangkin aturan didang ale ayuning dewa. Kalau dangu tidak baik untuk memulai sesuatu pekerjaan, pindah tempat, dan berpergian. Kalau sarang mengandung sifat boros, terapas tidak baik untuk berbelanja. Kalau temah tidak baik untuk dewasa ayu. Panca prawani tidak baik dipakai dewasa ayu. Pepedan baik untuk membuka lahan pertanian baru. Tidak baik untuk membuat peralatan dari besi. Purwani tidak baik dipakai dewasa ayu. Sri tumpuk baik untuk mencari burung atau mepikat. Nih ngelantur. Tunut masih baik untuk melasrare atau bayi yang lagi menetek nggih, mulai mengajar dan melatih ternak bekerja, membentuk perkumpulan atau organisasi, mulai membuka sekolah atau perguruan, baik juga untuk nelusuk atau mencocok hidung sapi atau kerbau diisi tali nggih nika aturan titiang ale ayuning dewasa.
1: Gubah, gubah, gubah, merdeka.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gimana kabarnya Tut?
3: Becek-becek, beli putu Bu Napis, ampun pensiun.
2: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
3: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun.
2: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
3: Beh, Ian beli pasti netan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
2: Sing jake Tut, ne penting Jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
3: Benah toh beli, tapi apa daya? Ada modal.
2: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
3: Seken tuh beli?
2: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
3: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
2: Mai ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
4: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
2: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
5: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Halo.
7: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
6: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
8: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
7: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
6: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
7: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
6: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
7: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
9: Gemah Merdeka Ngetren.
10: Sayang, setelah kau baca semua isi tulisan ini, aku berharap kau bisa mengerti. Bukankah kau dulu yang bilang kalau cinta itu tidak harus memiliki? Dan kita yakin kita tak akan bisa bahagia, kita tak akan bisa menari di atas penderitaan orang lain. Aku mohon, mulai saat ini lupakan aku, karena cinta kita, cinta yang terlarang.

Sampun matilar nggih, beli SBY, penampi gatra beli, temangnya nih sampun pas ngelis hari ini, cinta terlarang nggih. Aduh, mau kapeluk gigin penyiar. Nih gigi moncos ada nih, beban caplok gigi nih. Nih badan gigi sakit gede. Penyaplok munyi, kena caplok dong, sing peleh tuh. Gitu, nggih ada lagi sementara di tiang ada koma minggu penapi gatre melari hati juga nggih Bu Marani Paye tering penate ari penate ada gak ina ada Ji ngurah loyon nggih cenik ngradio dengan Ji ngejar bikul lebih dua ratu dewa ratu agung jak cenik ngradio berdalam nae nak bikul berdua okop berdua okot ngejar rokan bikul berdua ji ubuan tuh panak bikul kita aja biasa ge ya boleh jadi ketut len ben kenten ji loyo cenik cenik ji cenik majola ji sana ji mau tukar rasa aja pak de parwato dia aja ji ada si bak cekok sana dia kemana melalui sih ngerah loyo tuh kita benar pada parwato tegar semua pada diter mas kubo pada pegatre ada ayu ajareng batuan nge beli wiro juga sarang beli sumar nge ini ada malis sementara itu yang senang siosa sidulung terkoling nah kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset nge, jadi Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu dua kali kemanten dan dapatkan Pitalik di apotek dan dekobat terdekat ring genai dedane.

sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
3: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
4: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
5: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
3: Malam ini, Papa siap, Ma.
2: Ayo, Pa.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
6: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

Halo Semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343336. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori, ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Biskuit tempurannya kaya.

0: dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
0: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Ing ngajum sekah nggih sampun sida metilar aturan titiang ring ngiro dan titiang senekari juga bergabung nggih menunggu tembang nyane keputer. Ing sedurunge ne Back to School bersama Dewatakom nanto menyambut tahun ajaran baru, kami memberikan berbagai penawaran terbaik untuk irodane yang mau mencari laptop atau handphone terbaru. Tersedia HP Android yang sudah terkenal nggih mulai dari 1,5 dan laptop XU harganya nih 3 jutaan saja. Tablet Advan mulai dari 1,3 dan tablet Lenovo Motopad sudah lengkap dengan keyboard nih harganya nih 3 jutaan saja. Pembelian secara kredit melalui IVF atau home credit, aku laku dan kredipo promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Nah, pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal ya kan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewatakom dan Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Panaxiu dengan harga yang terjangkau mulai harganya 2 jutaan kumantan. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Mali pisan 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami @dewatakom atau Facebook dewatakom. Buat yang jauh dari toko kami ya, belanja bisa online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop dengan nama store Dewatakom. Mulai mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewatakom kumantan. Kedai yang dekat dan lengkap, ngapain harus jauh-jauh.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.
0: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Good.

0: dari Wings Food.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Sampun pahlawan pengganti nggih aturan di tiareng Indo dan di tiang sane seneng nggih temannya ne wau sida putat di tiang beiring dengan jalannya waktu nggih di persabar dan di pararap maklum yang belum boleh tembang dan niki Indo dan pan sida gema merdeka sarang sami tiang informasikan untuk sementara di tiang rakino mangkin nggih kepada sarang sami peniki tamannya ne pengguna jalan nggih yang rakino mangkin sedang berlangsung acara Pemenda Agung dan pecepokan pendapatan barong dari 7 desa adat dari 2 wilayah Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung nggih. Nah, ring Indo dan Didang Sarang Sami, acara peniki berlangsung di titik sentralnya nih di Catuspate Kota Gianyar. Indo dan Didang Pansetuguma Merdeka yang pacang melintasi nggih jalur peniki untuk menghindari kemacetan, silakan cari alternatif jalan sanesiosan nggih pangten terganggu pemargin duwe atau menuju ke tempat pekarian. Ingin dua ninggala sampun tan medaging malih rurki mandan dumun di tiang nyarang Indonesia di tiang ring gelaran duwe varia peledewata. Selamat beraktivitas, tetap yang namanya waspada, selalu semangat dan makenyam. Salam 1 2 3 cuat plung om santi santi santi om.

107.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara ya untuk edisi hari ini, untuk edisi hari Selasa di tanggal 28 Juli tahun 2026. Kita ketemu di program Potluck, potret lagu Indonesia Ngetop selama 2 jam dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang. Jadi seperti biasa untuk fans yang mau gabungan, yang mau request lagu, cus langsung aja gabungan bareng Tiara. Kita seru-seruan siang hari ini sembari beraktivitas ya fans Gawa Merdeka. Jadi langsung aja gabungan, bisa di WhatsApp kami 081558000977 atau ada bisa juga komen-komen di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Dan buat yang sedang nan jauh di sana, jangan khawatir, silahkan bisa dengerin via streaming kami ya. Jadi meskipun di sampingnya nggak ada fisik radio gitu kan, tapi kalau kamu pengen dengerin, bisa dengerin via streaming. Langsung aja buka Google-nya masing-masing, terus kalian langsung ketik aja radio.gemamedia.id/gema, terus pencet enter deh. Nanti bakal keluar suaranya Tiara. Jadi kamu bisa stay tune dimanapun, kapanpun.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka, ngetren single baru. Seperti biasa, sesi yang pertama Tiara pasti bakalan spill single-single baru yang wajib kalian dengerin ya. Ini adalah single baru dari miliknya Nyoman Paul. Judulnya adalah Biar Kita Jadi Kenangan, fans dia. Rilisnya 24 Juli 2026, jadi masih fresh banget kan fansnya Gawang Merdeka. Dan FYI juga, sekarang Nyoman Paul itu udah ganti nama panggung gitu loh fansnya. Kalau dulu kan namanya dia tuh Nyoman Paul ya, kalau di panggung gitu kan. Sekarang itu diganti jadi Paul Aro gitu fansnya. Jadi sekarang semua single-singlenya itu udah ganti nama, jadinya Paul Aro gitu, bukan lagi Nyoman Paul. Oke, kita bahas sedikit tentang lagunya yuk, fansnya Gawang Merdeka. Mungkin ada yang pernah relate sama single ini, fansnya Gawang Merdeka. Sebenarnya kita sayang, kita sama-sama cinta, cuman karena satu dan dua hal, jadi kita gak bisa bareng dan biar kita jadi kenangan gitu. Single ini, fansnya Gawang Merdeka, mengisahkan tentang hubungan dua orang yang gak bisa dipertahankan, padahal mereka saling mencintai gitu. Entah itu ada perbedaan keyakinan, perbedaan jalan hidup, itu yang jadi alasan utama yang bikin keduanya memilih untuk berpisah, padahal mereka masih punya rasa satu sama lainnya. Lagi ini tuh ngegambarin proses menerima kenyataan bahwa gak semua hubungan itu bisa berakhir sesuai sama harapan kita, fans dia. Padahal kita ngejalaninnya tuh udah kayak chill, semuanya udah aman, tentram, bahagia gitu ya fans dia ya. Tapi ternyata kita ketemu juga di fase yang kita gak bisa lanjut lagi gitu. Kisah ini juga menekankan pentingnya mengikhlaskan seseorang ketika keadaan tidak lagi memungkinkan untuk terus bersama gitu Vanistia. Bahkan di refnya pun kan diulang-ulang terus ya, aku akan berjanji dan tak akan kembali, biar kita jadi kenangan, yang sakit di hati tolong jangan kau lawan. Aduh, cakep. Sebenarnya galau banget ya fansnya Gawang Merdeka. Cuman mungkin aransemennya ada drumnya, ada bassnya gitu ya fans. Jadi gak terlalu kelihatan galau. Padahal sebenarnya tuh galau banget maknanya fansnya. Dan mungkin akan banyak yang relate juga, karena ini kan videonya juga udah terposting di YouTube-nya Paul Aro ya. Jadi tuh udah banyak juga yang komen-komen kayak banyak yang ngerasa relate sama single baru Paul Aro yang judulnya Biar Kita Jadi Kenangan. Semoga fansnya suka. Sudah ready di sini, jadi bisa kalian request terus biar kita jadi kenangan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

97.7 FM Gema Merdeka, Ngetren Wali Band Cari Jodoh juga sudah meluncur siang hari ini. Siapa tahu siang-siang gini ada yang masih jomblo ya kan, yang mau cari jodoh. Boleh, atau kalau mau ikut gabung di program SLJ kita juga boleh loh. Setiap hari Minggu, Fansty ya, dari jam 11 sampai jam 12 siang. Oke, hari ini mengudara spesial buat yang sudah request. Ada Mo Yani di Tangkas Kelungkung sana yang request lagu Wali. Terima kasih banyak, semoga sudah ikut bernyanyi di sana ya. Terima kasih juga untuk yang lainnya. Terima kasih antusiasnya fans yang sudah request lagu. Ditunggu, nanti bakal Tiara puterin satu persatu lagu requestan fans ya. Oke, bakal Tiara calling-calling juga nih. Terima kasih ada Dek Yoga di putaran Bak-Bakan Bitre. Terima kasih sudah ikut bergabung. Terus ada juga Yan Ena dari Banjar Belang, Singapadu Kaler. Terima kasih banyak. Kemudian terima kasih juga buat siapa ini? Sebentar, Bu Yoga di daerah Sibang. Oke, okay. Terus juga ada Marina Rini Fani. Mbaknya si kembar, mamanya kembar gitu ya fansnya ya. Terima kasih sudah bergabung di seputaran Tofati sana. Ada Aba Waisel juga di Sampulangan, thank you. Terima kasih banyak dan jangan kemana-mana. Tiara bakal lanjutin lagi untuk puterin single-single requestan kalian. So, tetap stay tune di sini.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97.7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Keisha Lefronka. Tak pantas terluka juga sudah meluncur siang hari ini. Lagu yang spesial buat yang sudah request juga. Terima kasih banyak. Ini ada Pak Cahya di seputaran Tangep sana. Terima kasih banyak sembari beraktivitas sambil dengerin radio juga. Mantap. Terima kasih ya. Lanjut, Fanistia, terima kasih juga buat yang lainnya dimanapun kalian berada yang lagi monitor. Mungkin monitor di rumah, di toko, di warung, di pasar, di SPBU, di mobil, di tempat kerja, atau dimanapun kalian berada, terima kasih banyak. Semoga happy dengan lagu-lagu yang sudah meluncur dan yang akan meluncur sesuai requestan dari Fanistia. Jadi buat kamu yang pengen request lagu juga boleh langsung aja gabungan ya. Oke, sebelum kita lanjut sapa-sapanya, Tiara punya informasi penting dulu nih untuk fans Gawang Merdeka. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek ataupun di toko-toko obat terdekat Anda. Oke, terima kasih banyak. Lanjut ya, Vanessa. Sekarang Tiara mau ke Facebook dulu sebentar di Gema Merdeka Ngetren. Kira-kira ada siapa ya yang sudah ikut bergabung? Terima kasih Yan Sutama dari Banjar Sangian Kekeran Mengui. Ada juga Bu Ian Lastri dari Blayu Tabanan. Ada juga Mang Rahma yang ikut monitor juga, ya kan? Katanya semangat sambil bikin orderan jajah bantal. Semangat. Ada juga Bapak Wensi aja di seputaran Mas Ubud sana. Terima kasih sudah ikut komen-komen ya. Sekarang waktunya kita lanjut dulu dengerin single requestan berikutnya. Ada Mangna di seputaran Kesiman sana yang request Fajar Nur. Ini dia, Salah Apa Aku.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik, dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Judika, Cinta Karena Cinta, juga sudah meluncur di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah request. Ini ada Ira di seputaran Penebol sana yang sudah request. Dan FYI juga fans dia ya, hari ini ada 3 orang yang request lagu Judika. Cuman karena Mbok Ira yang duluan request lagu Judika, jadi lagunya Mbok Ira yang Tiara puterin gitu. Jadi silakan yang mungkin tadi sempat request Judika, bisa request lagu yang lain ya fans dia ya. Karena kebersamaan kita masih panjang, masih sampai jam 1, jadi masih lama. Jadi kalian kalau mau ganti lagu requestnya silahkan aja komen-komen lagi atau chat lagi di WhatsApp, oke? Baiklah, kita lanjut lagi yuk. Fanis Gawang Merdeka, terima kasih. Selanjutnya ini ada siapa ya? Ada Handayani di seputaran Klungkung, ikut gabungan. Katanya mau request lagu Kepada Hati dari Cakrakan. Boleh, ditunggu sebentar lagi meluncur ya. Lanjut, kalau di Facebook, terima kasih banyak yang sudah ikut komen-komen. Ada Cuk Gus Permana di Sukawati, ada juga Bu Ian Burarini di seputaran Kesiman, ada Ketut Kalpo di Suwuk Buleleng, ada Adi Antara dari Rendang Karangasem, Madehanra dari Tabanan, kemudian ada Pak Egar di Angentake, ada juga Ibu Koming Suwarti di Sibangkaje, serta ada Nini Ita dari Pemogan. Terima kasih sudah ikut gabungan ya, Fansi Gawang Merdeka. Dan setelah itu, setelah Cakrakan, kita akan ada informasi dulu yang mau lewat. Abis itu ada lagunya Sheila on 7, Fans Tiga Gawang Merdeka, karena tadi juga ada yang request. Terima kasih, Tiara mau cek dulu siapa yang request Sheila on 7 ya. Ada Denny dari Panglan Mengui yang request Sheila on 7. Ditunggu sebelum Puji Trisandia, nanti bakal Tiara puterin lagunya ya. Karena itu sekarang Tiara mau bacain dulu, Tiara mau ingetin dulu buat para cowok-cowok, biar makin full power, biar gak loyo, biar gak lemes gitu kan. Kalian bisa banget konsumsi yang namanya Vitalik ya. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset, harganya Rp56.000 yang sudah support Fanistia untuk jadi cowok-cowok yang full power, untuk jadi lelaki yang full power. Nah, kalau kalian pengen kemasan yang lebih banyak, yang extra full power, ada juga kemasan yang isinya 3 saset, itu harganya Rp168.000 saja. Dan jangan lupa, kalau Fanistia mau konsumsi Vitalik, itu cukup seminggu 2 kali aja, oke? Jangan berlebihan ya, Fanistia Gawang Merdeka. Jadi buat kalian yang mungkin memang sudah sering minum Vitalik, atau buat kalian yang pengen coba Vitalik, kalian bisa beli di apotek ataupun di toko-toko obat terdekat Anda.

att som Santi.

107.7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya JKT48, Dekat Namun Jauh. Sudah melincir juga siang hari ini ya, Fanistia. Tadi kita sudah break sebentar, sudah puja Trisan ya. Itu berarti kita sudah masuk di session yang kedua program Potluck dari jam 12 sampai nanti di jam 1 siang. Terima kasih. Seperti biasa, yang request JKT48 tiada lain, tiada bukan, ada Indra Baginda Tabanan. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kami ya. Mohon maaf agak lama menunggu buat teman-teman yang mungkin juga sudah request lagu tapi belum mengudara. Sabar ya, Fanistia, karena Tiara muterinnya satu persatu. Siapa yang duluan gabung, siapa yang duluan request, itu yang duluan Tiara puterin. Jadi kalau misal menunggu lama, mohon maaf ya. Tapi yang pasti bakal Tiara puterin. Okay, terima kasih atas kerjasamanya. Okay, lanjut dulu yuk, Fanistia. Ini ada semeton kita di Nusa Penida, ada I Gede Mulyana. Katanya mau request lagunya Sigas yang Sahabat Jadi Cinta. Boleh, sebentar lagi akan meluncur lagunya. Terima kasih juga untuk Fanisi Gawa Mereka yang sudah komen-komen di Facebook. Kita akan calling-calling dulu kali ya, Fanisi Gawa Mereka. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah ikut komen-komen. Ini ada Ivaza dari Jateng. Terus ada juga ada Apong di seputaran Tegak Klungkung sana. Terima kasih juga sudah ikut monitor. Ada Indrawari juga di Mancawarna Tambak Siring. Ada Krisna Taluh dari Bantas Blogor juga ikut bergabung. Terus ada Pekak Podol juga dari Samplangan Gianyar. Serta ada Bu Yan Sukerti dari Jalan Nangka. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung. Okay, Fanisi Gawa Merdeka, lanjut ya. Seperti biasa, kalau kita sudah masuk di session yang kedua program Potluck, otomatis kita akan bahas informasi tips ringan, Fanisi. Masih ingat gak sih, kemarin kita bahas perut buncit kan, jenis-jenis perut buncit waktu kemarin pagi, pasti ramah. Nah, pas di detik-detik terakhir sebelum closing, ada yang komen, Fanisi, karena katanya suaminya perutnya juga kayak gitu, perutnya buncit, terus kayak kenceng, susah dicubit gitu loh, Fanisi. Terus ditanyain, ada gak sih cara nanganinnya kayak gitu kan. Nah, terus Tiara bilang tuh waktu siaran Tirama kemarin pagi, Selasa aja kita bahas, mumpung Tiara siaran potlot di session yang kedua gitu. Jadi Tiara mau sesuai janji gitu ya, Tiara mau bacain hari ini, kita akan bahas hari ini gitu kan, apa aja cara-cara yang bisa kita lakukan biar perut buncitnya kita itu pelan-pelan bisa agak nipis-nipis ya. Ini namanya udah kadung buncit, kadung kenceng gitu, kayaknya sih akan susah ya untuk kembali normal. Tapi kalau didiamin kan bahaya ya, fans ya. Jadi mari kita lakukan beberapa kiat-kiat gitu kan, siapa tahu bisa bikin perutnya jadi makin kempes meskipun sedikit demi sedikit. Tapi sebelum kesana, fans Gawa Merdeka, Tiara punya informasi penting dulu siang hari ini untuk Anda yang jadi masyarakat di seputaran Jalan Gunung Agung, Buluh Indah, Mahendra Data, Padang Sambian dan sekitarnya. Buat fans yang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, biu satuan dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, kalian bisa meluncur ke Bali Stars Cabang Gunung Agung. Alamatnya di Jalan Gunung Agung nomor 124 di sebelah barat SMP Negeri 2 dan Pasar. Kalau mau tanya-tanya, bisa lewat teleponnya di 0361907 5270, atau bisa via WhatsAppnya di 0888 3631888. Dan untuk Bali Stars ini punya

banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Finestia banyak banget. Keren deh, di mana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Jegut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

97, kamu 7 FM, gak mau merdeka. Ngetren lagunya Ari Lesmana, Fanny Setia, gak mau merdeka bersama dengan Wisnu Santika dengan judul Aku Harus Pergi. Lagunya spesial buat yang sudah request, ada Desi di seputaran Pegok sana yang sudah ikut monitor juga. Terima kasih ya. Thank you. Terima kasih juga buat yang lainnya. Kita calling-calling lagi yang di Facebook dulu ya. Ini ada Putu Ayu Lestari di seputaran Gianyar, ada Purnomo Boy, terus ada Bujo Soka juga di seputaran Pedungan, ada Imade Sukarme atau Kakek Devan di Kabe-Kabe, dan juga ada Nyoman Landung dari Penasan Klunggung. Terima kasih ya. Sekarang mulai aja yuk, finishnya kita bahas si perut buncitnya, iya kan? Jadi penumpukan lemak di perut atau lemak visceral, ini termasuk salah satu penyebab perut buncit, dimana kondisi ini bisa dialami oleh siapa saja, bahkan orang kurus sekalipun. Pasalnya ada beberapa hal yang bisa jadi penyebab perut buncit, mulai dari genetik, dia hidup, entah itu karena banyak terlalu banyak makan, entah karena dia stres, entah karena minuman, dan lain sebagainya, ya. Jadi pola makan dengan gizi yang seimbang, ternyata itu aja tuh gak cukup untuk mencegah perut buncit, tapi harus diimbangi juga dengan hal-hal lain, Vanessa Gawang Merdeka. Jadi mari kita bahas satu-satu yuk. Pertama, tentu rutin berolahraga, Vanessa ya. Rutin olahraga ini merupakan cara untuk ngecilin perut yang mungkin sering kita dengar gitu ya, Vanessa Gawang Merdeka. Karena biasanya lemak visceral ini akan menumpuk pada orang yang malas berolahraga. Itu akan bikin perutnya membesar, bahkan bergelambir. Jadi usahakan untuk berolahraga secara rutin setidaknya 30 menit setiap hari, Vanessa ya. Nggak usah olahraga yang berat-berat ya kan. Kalian bisa jalan jogging, kalian bisa sepedahan, bisa berenang, bisa senam, atau lain hal yang kalian suka gitu ya. Intinya adalah konsisten, Vanessa ya. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah perbanyak asupan protein dan juga serat. Jadi gak cuma olahraga ya, harus perbanyak makanan dengan kandungan protein dan juga kandungan seratnya untuk menghilangkan perut buncit. Jadi dalam sistem pencernaan kita, serat itu akan diproses dalam waktu yang tidak sebentar, sehingga dia akan membantu bikin kita tuh merasa kenyang lebih lama. Alhasil itu bisa mengurangi asupan kalori di tubuh kita. Dan gak cuma itu, serat itu juga punya fungsi di sistem pencernaan yang dapat mengurangi perut kembung dan bikin perut jadi tampak kecil. Kemudian yang ketiga, Vanessa, membatasi konsumsi karbohidrat olahan gitu. Kayak tinggi karbohidrat, kayak gula gitu ya, Vanessa ya. Karbohidrat itu kan memang sumber energi ya buat tubuh kita, tapi gak semua jenis karbohidrat itu baik untuk dikonsumsi. Contoh, konsumsi gula terlalu banyak itu malah bisa bikin kadar lemak kita dalam darah itu bisa bikin meningkat gitu loh, Vanessa ya. Jadi bisa nyebabin yang namanya diabetes, ya kan. Alih-alih karbohidrat olahan, kita bisa makan sumber karbohidrat yang kompleks, yang sehat buat tubuh kita, kayak biji-bijian, kacang-kacangan gitu ya. Dan yang gak kalah pentingnya, cara mengecilkan perut itu dengan membatasi karbohidrat itu juga perlu dibarengi dengan mencukupi angka kecukupan gizi atau AKG harian. Ya, kompleks ya, Vanessa Gawang Merdeka. Jadi nggak cuma diet mengurangi makan, no, itu nggak akan ngaruh, Van. Itu mungkin mengurangi porsi akan ngaruh, cuman kayak beberapa persen aja gitu loh, Vanessa ya. Kalau kalian tidak mengimbangi dengan hal-hal lainnya, akan mustahil untuk perut kalian jadi kecil. Jadi nanti kita akan lanjutin lagi untuk bahas tips-tips atau cara-cara yang lainnya. So tetap stay tune di sini buat kalian yang mungkin perutnya lagi gemuk gitu kan, yang lagi buncit. Siapa tahu informasi ini bisa langsung memantikkan semangat kalian untuk merubah gaya hidup kalian jadi hidup yang lebih sehat.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

97,3 FM Gema Merdeka, Angkatan Rahasia Hati. Lagu dari miliknya Niji. Hey, tos dulu dari jauh fans Gema Merdeka, karena Tiara juga suka banget sama single ini. Terima kasih untuk yang sudah request. Ini ada Yans di daerah Ubud sana. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi yuk, Ufa Indonesia Gawa Merdeka, ke cara lainnya biar perut buncitnya pelan-pelan jadi nipis gitu ya, Fancy ya. Yang keempat, mencoba latihan ketahanan. Ini adalah salah satu cara pengecilin perut yang populer di masyarakat. Ini adalah salah satu jenis olahraga yang dipercaya cocok untuk orang yang ingin mengurangi kalori tetapi tidak ingin kehilangan massa ototnya ya. Meningkatkan massa otot juga dapat membantu tubuh kita untuk membakar lebih banyak kalori meskipun sedang istirahat ya. Jadi kayak contohnya tuh kayak angkat beban atau squat dan lain sebagainya ya. Lanjut, nomor 5 itu adalah memenuhi kebutuhan cairan. Nah, kalau terbangun dan ukuran perut tampak lebih besar dari sebelumnya, ada kemungkinan Anda terlalu banyak makan pas di malam harinya, Vanessa. Tapi gak perlu khawatir ya, karena ada cara biar perutnya tuh gak buncit, yaitu dengan memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh kalian. Konsumsi cairan gak hanya soal minum air putih ya, Vanessa ya, karena sumber cairan yang dibutuhkan tubuh itu bisa melalui makanan yang punya kandungan air, contoh kayak semangka gitu ya, jus buah, sup, smoothies dan lain sebagainya. Mengkonsumsi buah-buahan dan juga smoothies saat sarapan itu gak cuma bisa menghilangkan perut buncit, tapi juga membantu melancarkan pencernaan supaya gak sembelit. Enak kan?

0: lanjut.
1: Catatan ternyata ya kan, memastikan kebutuhan tidur tercukupi juga jadi salah satu cara untuk ngecilin perut, fancy ya. Ada penelitian dalam sebuah jurnal yang judulnya Metabolism yang menyebutkan bahwa kurang tidur itu bisa mempengaruhi hormon yang mengatur nafsu makan. Hal inilah yang dapat bikin kita tuh jadi ngerasa lebih lapar, terutama di malam hari, padahal harusnya kita udah tidur, fancy ya. Gitu. Para peneliti juga mencatat bahwa meningkatkan durasi dan kualitas tidur itu bisa membantu menurunkan berat badan. Hal ini pun berlaku ketika Anda ingin membakar lemak visceral di bagian perut, sehingga Anda perlu mengatur aktivitas harian Anda dan jangan begadang, oke? Okay?

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak

0: tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97, Kamu The FM, Gema Merdeka, Angkatan Surat Cinta untuk Starla. Lagunya Virgo juga sudah meluncur di siang hari ini ya. Tentu udah nemenin aktivitas siang eventnya. Mungkin sekarang masih istirahat siang ya kan, sudah selesai makan siang tapi masih santai dulu sebentar sambil nunggu jam lanjut. Atau buat kalian yang sedang dalam perjalanan, ingat hati-hati di jalan ya fansnya ya. Pokoknya apapun aktivitas kalian siang hari ini, semoga tetap happy dan tetap semangat. Oke, Tiana mau lanjut lagi. Sapa-sapa lagi yang di Facebook Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih. Ada Putus Stone di seputaran yang batu. Terus ada Sima-Sima dari Lembian Kintemani. Terus ada siapa lagi ya? Pak Wayananya di seputaran Pedungan. Terima kasih. Terus juga ada Mok Miniasih tadi lulus yang request Shilon 7 yang judulnya Dan. Itu juga sudah meluncur. Terima kasih ya. Ada siapa lagi kah yang belum Tiara calling-calling? Sabar dulu. Oh, ini satu lagi. Ketut Jenny dari Gianyar Abian Basi. Terima kasih. Putu Widiasi juga di Bayangan Gianyar. Terima kasih sudah ikut monitor juga siang hari ini. Terus yang di WhatsApp juga ada Yongde di Batu Bulan. Terus ada juga di Laat Maja di Nusa Dua. Ada juga Made Parne, fans Tia. Terima kasih banyak. Semoga gak ada yang ketinggalan ya. Semoga semua sudah Tiara calling-calling. Karena waktu kita ternyata sisa lagi 10 menit aja, fans Tia. Jadi Tiara mau lanjut lagi ke tips berikutnya untuk ngecilin perut yang buncit ya. Tips nomor 7 adalah meningkatkan asupan lemak yang sehat, Vanestia. Karena kan lemak itu ada dua ya, ada lemak jenuh, ada lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh sering disebut dengan lemak sehat karena lemak ini baik buat tubuh kita, Vanestia. Mengutamakan sumber lemak sehat dalam menu makan kita sehari-hari juga merupakan cara untuk ngecilin perut yang cukup mudah kita lakukan. Nah, untuk sumber dari lemak tak jenuh yang bisa kita makan, yang bisa kita konsumsi gitu ya, Vanestia Gawang Merdeka, kalian bisa pakai minyak zaitun, bisa buah alpukat, bisa kacang-kacangan, bisa minyak wijen, selai kacang tanpa gula tambahan. Terus tips selanjutnya adalah kalau kita lagi makan, kunyahnya pelan-pelan, Vanestia. Jangan dikunyah 5 kali langsung ditelen. Pelan-pelan aja biar slay gitu, Vanestia Gawang Merdeka ya. Karena kalau kita makan terlalu cepat, itu bikin otak kita itu mendapatkan waktu untuk mengirim sinyal rasa kenyang ke tubuh. Oke, jadi misalnya kalau kita terlalu cepat makannya, jadi otak tuh nggak nyampe ke otak gitu loh, rasa kenyangnya, jadi kita kayak terus makan gitu jadinya, Vanestia, gitu. Nah, kalau kita ngunyahnya secara perlahan-lahan itu bisa membantu mencegah perut kembung. Bila makanan tidak dikunyah dengan benar, maka tubuh juga akan kesulitan mencernanya dan beresiko mengalami masalah pencernaan seperti sembelit, Vanestia. Jadi, pelan-pelan aja, ya kan? Kecuali kalau memang case-nya lagi buru-buru banget, ya udah gitu ya, Vanestia, kan urgent gitu ya. Tapi kalau memang waktu istirahatnya panjang, pelan-pelan aja, nikmatin aja makan siang kalian ya. Lanjut, nomor 9, menjalani gaya hidup sehat. Ini juga penting banget, Vanestia Gawang Merdeka. Jadi, memang sih perut buncit itu gak yang terlalu berbahaya, gak kayak penyakit jantung gitu ya, Vanestia, yang gak, ya kan. Tapi tetap aja, perut buncit itu bisa jadi salah satu gejala dari masalah kesehatan. Selain itu juga bikin kita jadi gak pede juga kan, karena terlalu gemuk. Nah, itu sebabnya kita harus merubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang lebih sehat, dengan pola makan yang sehat pula dan rutin berolahraga juga. Oke? Terakhir, Vanestia, last but not least, ya kan, pikiran juga harus dijaga. Jangan stres ya, Vanestia Gawang Merdeka, karena tubuh itu memproduksi banyak hormon kortisol dalam darah saat kita lagi ngalamin stres. Saat itu terjadi, kita biasanya akan lebih sulit mengendalikan nafsu makan kita, lebih sulit untuk mengatur aktivitas kita dengan baik juga. Jadi nggak jarang kita bisa melakukan emotional eating hingga mengakibatkan kenaikan berat badan dengan cepat. Namun tidak disertai dengan olahraga yang teratur, maka akan bikin perut kita tuh jadi makin buncit gitu, Vanestia Gawang Merdeka ya. Jadi selain tadi merubah gaya hidup sehat, tetap olahraga, pikiran juga harus dijaga, oke? Okay?
Oke deh, itu dia Fansnya Gawang Merdeka. Selesai sudah informasi tips ringan kita di siang hari ini. Semoga informasinya bermanfaat buat semuanya, ya kan? Yang perutnya masih rata, dijaga perutnya biar gak kebablasan nanti, ya kan? Tapi buat kalian yang mungkin perutnya lagi agak buncit, tetap harus, kayak Tera bilang tadi, ubah gaya hidup jadi lebih sehat, rajin olahraga, dan pikirannya harus dijaga juga, oke? Pelan-pelan semuanya pasti bakal bisa balik ke semula fans gawang mereka. Kalau cuma dipikirin tapi gak dilakuin ya nol besar gitu kan. Jadi lakuin aja, tetap konsisten, pelan-pelan, asal alon-alon asal kelakon gitu kalau kata orang. Oke, selesai ya Fans Gawang Merdeka. Dan janji Tiara kemarin juga sudah selesai Tiara tunaikan. Terima kasih. Next, kira-kira mau dibahasin apa lagi? Boleh loh kalian komen-komen atau request sama Tiara. Nanti bakal Tiara bahas pas Tiara lagi siaran ya. Terima kasih banyak fans ya. Oke, sebelum kita lanjut ke lagu terakhir kita Fans Gawang Merdeka, karena gak berasa waktunya sudah hampir jam 1, maka Tiara terakhir akan bacakan informasi penting kita dari minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini bisa menjaga Fanstia dari gigitan nyamuk, sehingga nyamuknya gak berani dekat sama Fanstia. Sangat baik digunakan pas mau tidur atau pas lagi bersantai di luar rumah atau pas lagi berkemah. Minyak gosok cap tunggal ini juga cocok buat para olahragawan supaya gak gampang capek. Bisa juga untuk obat sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, gak bisa tidur ataupun gelisah. Selain itu, minyak gosok cap tunggal ini juga bagus untuk kerokan, untuk sakit enjok, sakit boyok, rematik, pegalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk dan lain sebagainya. Jadi gak usah ragu untuk kalian yang mau beli minyak gosok cap tunggal, langsung beli, langsung pakai, cobain sendiri sama keluarga di rumah juga. Belinya bisa di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Contohnya nih, Fanstia bisa meluncur ke Apotek Sehat Bahagia Jalan Raya Dermagiri Gianyar. Apotek kita hubung Jalan Jokro Minoto nomor 309 dan Pasar, toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 dan Pasar, toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 dan Pasar, toko obat Dunia Sehat Jalan Raya Sesetan nomor 457 dan Pasar, Apotek Ifarma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 dan Pasar, Apotek Ifarma Panjer Jalan Dukat Pekerisan nomor 60B dan Pasar, Apotek Ifarma Sanur Jalan Hang Tuah nomor 8 dan Pasar, dan di Apotek kita Sidikarya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan. Tuntas sudah semuanya fans Tia. Terima kasih banyak sekali lagi buat semuanya yang udah monitor Tiara siang hari ini. Semoga happy semuanya, semoga makin semangat untuk melanjutkan aktivitas di edisi hari Selasa akhir bulan, iya kan? Jadi semangat buat kita semuanya, meskipun agak hektik, tapi tetap harus dijalani, tetap harus diselesaikan tanggung jawabnya, oke? Semangat buat semuanya. Tiara pamit undur diri. Terima kasih banyak, selamat siang semuanya. Dadah, bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai halo, selamat siang fans Gema Merdeka. Berjumpa kembali bareng Yulia di ajangnya Halo GM untuk edisi hari ini di lembaran hari Selasa fans ya, 28 Juli 2026. Ada Yulia di sini menemani Anda sampai di jam 3 sore nanti. Yang mau gabungan silahkan ya di 081558977 atau di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren. Oke, fans setia, langsung saja Yulia bakal menyapa dulu untuk yang sudah bergabung di 081558977. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Yula cantik.
0: Selamat siang dengan siapa, di mana?
1: Mbak Kadek Ratna, Gek, Seputaran Katsudimur dan Pasar Bali Indonesia.
0: Aduh, lengkap banget nih Mbak Kadek Ratna. Ini kayaknya sensus penduduk ini. Oke, gimana kabarnya Mbak Kadek?
1: Gak Yulia yang bilang itu, ikutan aja deh.
0: Gak ada bilang gitu, anteng ayo pada Yulia.
1: Pernah Bali Indonesia katanya.
0: Oke. Iya, silakan Mbak Kadek Ratna.
1: Mahal ini ya.
0: Lagunya?
1: Mahal ini.
0: Oke.
1: Spesialnya buat yang cuap-cuap, Gek Yulia yang paling jegek di studio sana. Mat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik. Dadah, bye-bye.
0: Oke, terima kasih. Mbak Kadek Ratna dari Seputaran Gatsu, di mana siang hari ini kepingin dengerin lagunya Mahal Ini ya. Jadi ini mahal ini ya. Ini mahal maksudnya gitu. Oke, fans Gema Merdeka masih diajanya Halo GM Mahal Ini sampai menutup mata ya. Oke, fans Gema Merdeka untuk Anda dimanapun berada, selamat beraktivitas ya. Semoga kita semuanya dilancarkan ya segala urusannya. Dan sepertinya ini cuaca kurang mendukung ya fans Gema Merdeka ya, dari pagi ini mendung aja gitu loh. Oke, fans Gema Merdeka, kali ini Yulia bakal putarkan lagu dari Mahal Ini ya, sampai menutup mata. Lagunya dipilih oleh Mbak Kadek Ratna yang ada di Seputaran Gatsu Barat dan Pasar Timur ya, dan Pasar ya, dan juga Bali Indonesia. Kok bingung sih penyiarnya? Bingung nih. Soalnya lengkap dan panjang banget Mbak Kadek Ratna ya. Oke, deh, langsung aja kita nikmati bersama lagunya Mahal Ini sampai menutup mata.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gemar, gemar, gemar. Perdekat.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetranfanst ya, Gema Merdeka kembali. Yulia bakal sapa lagi untuk yang sudah bergabung di 081558977. Halo GM.
1: Halo GM. Hai, selamat siang buat ya Yulia. Ya Gilalet, Pak Penting.
0: Hai, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Rustan, kawasan Swiss, Mbak Yulia.
0: Oke, dari Swiss, Royce Kani. Apa kabar nih?
1: Pas dong Karel, segar kencang permobatan.
0: Iya.
1: Info cuaca yang tidak sebutaran sekuati memes Mbak Yulia.
0: Memes ya, sama dari Tabanan sampai Denpasar. Memes dari tadi pagi.
1: Ya, dari kemarin malam. Ya, minum-minum mesra sebetulnya Mbak Yulia menghiburkan setia gimana?
0: Oke, di silakan lagunya mau yang mana nih?
1: Lagunya Silaun Seven bisa Mbak Yulia?
0: Bisa, mau yang mana? Yang mana? Ya. Silaun Seven dispesialkan buat siapa maksudnya?
1: Nah, berarti belum buka takilah nih Mbak Yulia.
0: Sudah, tapi tadi makanya itu udah efeknya nih. Kayak gini udah jadi.
1: Oh, ya udah memasuki jam rawannya. Ini Mbak Yulia?
0: Betul.
1: Ya, dispesialin ya. Buat Kang Delta yang ada di Kediri Tabanan dan buat Mbak Yulia. Gas. Nasi hangat sama cabai.
0: Enak banget.
1: Makasih banget Mbak Yulia.
0: Okay. Bye. Yuk, bye. Terima kasih buat Royce Kani dari seputaran Swiss ya, seputaran wilayah Skowatai. Langsung aja lagunya ada Sederhana dari Silaun Seven.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kumbang, kumbang, kumbang, merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka masih di ajanya Halo GM. Dan saatnya Yulia sapa kembali buat yang sudah bergabung di 081558977. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Mbak Rahmawati Singapadu.
0: Mbak Rahmawati dari Singapadu. Oke, Mbak Rahmawati, apa kabar?
1: Astungkara baik Mbak Yulia. Mbak Yulia gimana kabarnya?
0: Kabar baik juga. Silakan Mbak Rahmawati, siang hari ini kepengen dengar lagu apa nih?
1: Lagunya Kotak.
0: Lagunya Kotak, oke. Okay. Mau dispesialin buat siapa?
1: Mbak Yulia aja deh, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Yulia.
0: Yo, terima kasih kembali Mbak Rahmawati dari Seputaran Singapadu. Di mana siang hari ini kepengen denger lagunya Kotak ya. Pelan-pelan saja, langsung aja fans ya. Kita nikmati bersama lagunya, ini dia.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetravans ya. Gema Merdeka kembali, Yulia bakal menyapa lagi buat yang sudah bergabung di 081558977. Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang Kak Tiara.
0: Ini dengan Yulia.
1: Maaf Kak Yulia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ayu Lestari Kak.
0: Ayu Lestari. Dari mana?
1: Dari Gianyar.
0: Dari Gianyar. Oke, Ayu Lestari, gimana kabarnya siang hari ini?
1: Baik-baik Kak.
0: Baik.
1: Kak Yulia gimana?
0: Kabar baik juga. Silakan Ayu Lestari, siang hari ini pengen dengerin lagu apa nih?
1: Mau dengerin lagunya Last Child.
0: Oke. Mau di spesial buat siapa?
1: Yang pendengar radio Gema Merdeka semua aja.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Kak Yulia.
0: Yuk, terima kasih buat Ayu Lestari dari seputaran Gianyar ya. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini di ajangnya Halo GM. Dan langsung aja fans ya, kita nikmati bersama lagunya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Fans ya Gema Merdeka masih di ajangnya Halo GM ya. Baiklah fans ya Gema Merdeka. Nah ini kabar gembira buat fans ya Gema Merdeka yang mungkin punya rencana kepengen beli motor. Nah ini dia fans ya Gema Merdeka ya. Fans ya Gema Merdeka, halo semua teman aja motor, yuk miliki segera Yamaha Grand Villano yang pastinya ini siap dikirim ya tanpa inden. Yamaha NMAX dan juga Aerox siap dikirim dengan DP ringan. Yamaha Vasio ini angsurannya hanya 800 ribuan saja. KTP luar Bali, pendatang, rantauan, tukar tambah, semuanya ini bisa dibantu. Fasilitas servis, wajah motor dan juga booking servis. Emergency call, spare partnya lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman. Servis bergaransi hingga 30 hari dan ada member juga. Wajah motor, Nimarjan. Wajah motor, Nimarjan. Yamaha, Bali.

0: Marejan.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka, ngetren fans ya. Gema Merdeka masih di ajangnya Halo GM. Dan kembali Yule bakal menyapa dulu ya. Ups, terputus. Baiklah fans ya, sembari menunggu gabungan Anda, Yule bakal hadirkan dulu deh informasi ringan nih buat fans ya Gema Merdeka. Mungkin kepengen ganti handphone ataupun beli laptop baru ya. Oke, fans ya Gema Merdeka, ini informasinya nih datang dari Dewata.com ya. Fans Gema Merdeka back to school bersama Dewata.com. Jadi menyambut tahun ajaran baru, kami memberikan berbagai penawaran terbaik untuk Anda yang mau mencari laptop ataupun handphone terbaru. Nah, ini tersedia HP Android mulai dari 1,5 jutaan dan juga laptop Axio harga cuma 3 juta saja. Nah, tablet Advance ini mulai dari 1,3 jutaan dan tablet Lenovo MotoPad sudah lengkap dengan keyboardnya. Ini harga cuma 3 jutaan saja, fans ya Gema Merdeka. Nah, pembelian secara kredit melalui FIF, Home Credit, Akulaku, Kredivo, ini promonya DP 0% ya, dan juga gratis angsuran sebanyak 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan juga layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lainnya. Merek laptop juga lengkap ya di Dewata.com, ada Apple, MacBook, ada Asus, Acer, Lenovo, HP, Axio. Nah, ini harganya juga terjangkau mulai dari 2 jutaan saja. Nah, fans Gema Merdeka yang mau tanya-tanya silakan ke WhatsApp plus 62812-3931-7686. Sekali lagi, plus 62812-3931-7686. Fans ya Gema Merdeka. Informasi lainnya silakan di follow Instagram kami @dewata.com ataupun Facebook dewata.com. Nah, fans ya Gema Merdeka buat yang jauh dari toko, bisa belanja online di Shopee, Tokopedia ataupun TikTok ya, dengan nama store dewata.com. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, fans ya, Yulia mau menyapa dulu buat yang sudah bergabung. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Mbak Mini Tabanan Luwus.
0: Oke, Mbak Mini dari Tabanan Luwus. Baik, apa kabar Mbak Mini?
1: Kabarnya baik, Mbak Yulia gimana?
0: Kabar baik juga.
1: Ini cuaca krimis mengundang Mbak Yulia.
0: Oh, siapa yang undang? Kok ketawa? Siapa yang undang nih krimisnya? Pakai undangan ya?
1: Iya, pakai undangan.
0: Pak Yulia. Oke, silakan Mbak Mini. Lagunya mau yang mana nih?
1: Mau lagunya Seran Seran ya?
0: Sudah, paling pertama tadi.
1: Sudah?
0: Sudah, pertama.
1: Lagunya
0: siapa ya? Siapa ya? Mau yang mana?
1: Mahal ini
0: udah juga. Yang mana?
1: Rosa.
0: Oke, okay. Mau dispesialkan ya. Buat siapa?
1: Buat Mbak Yulia yang lagi bertugas ya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali Mbok Mini dari Seputaran Luwus. Katanya nih grimisnya mengundang ya. Mengundang siapa nih? Mbok Mini mengundang ya, pakai undangan ya. Undangannya pakai kartu atau undangan online Mbok Mini? Oke, langsung aja fans Gema Merdeka, kita nikmati bersama lagunya ya. Kali ini ada Rosa featuring Ariel Noah, Nada-nada Cinta.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrafans. Ya Gema Merdeka, karena waktu sudah merapat saja ke jam 3 sore. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Halo GM ya, untuk edisi hari ini di lembaran hari Selasa 28 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fans ya. Dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Formula Dangdut ya, tepat di jam 3 sore. Fans Gema Merdeka, saya Yulia bertugas tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

Dari lantai 2 Jalan WR Supratman 284 dan Pasar Bali, selamat sore Fans Setia. Kita berjumpa lagi di Formula Dangdut untuk edisi hari ini. Ada saya Aditya yang akan menemani selama 2 jam sampai di jam 5 sore nanti. Single-single dangdut pilihan akan saya hadirkan untuk Anda. Dan seperti biasa, saya akan membuka atensi juga di 462207 atau bisa juga lewat WhatsApp ya di 081558977.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar, dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga. Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

Iya, fans setia Gema Merdeka yang lagi ada di kantor, yang lagi ada di warung, yang lagi ada di pom bensin, atau lagi ada di perjalanan. Ya udah, kalau masih disempatin untuk goyang, ya udah goyang aja ya. Semasih goyangnya belum dipajekin, sore hari ini masih semuanya bisa goyang ya. Dan singkat-singkat lainnya juga masih akan saya hadirkan untuk Anda. Tapi jangan lupa untuk Anda fans setia, harus yang namanya punya minyak gosok cap tunggal di rumah yang sangat baik untuk menjaga kesehatan. Dan minyak gosok cap tunggal itu diproduksi oleh PT Seger Waras. Ini sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan kita, seperti radang atau batuk, kemudian juga leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan juga untuk menyembuhkan pilek menahun. Nah, selain untuk orang dewasa, minyak gosok cap tunggal itu juga bisa digunakan untuk anak-anak yang bisa menyembuhkan batuk, masuk angin, kejang, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga bisa menyembuhkan yang namanya biduran. Dan minyak gosok cap tunggal juga sangat mudah untuk didapatkan. Anda bisa dapatkan di toko obat dan seluruh apoteku ya. Kalau ada di antara Anda yang sekarang ini lagi ada di seputaran Cokro Aminoto, Fanstia bisa langsung datang ke apotek kita hubung yang ada di Jalan Cokro Aminoto nomor 309 Denpasar, atau kalau yang ada di seputaran Tabanan ya, bisa datang ke apotek kita si di Karya Jalan Raya Ngurah Rai nomor 80 Tabanan, atau kalau yang lagi ada di seputaran Sanur sore hari ini lagi melintas ada di Jalan Hang Tuah, bisa langsung datang ya ke apotek e-Farma Sanur yang ada di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar ya. Bisa dengan mudah didapatkan Fanstia, jadi bisa stok di rumah untuk Anda dan juga keluarga.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Baik, fans dia gue merdeka, lagu lawas yang ya kalau zaman dulu sih masih simpannya di ini ya, di MP3 ya. Kirim-kirimnya masih lewatnya Bluetooth aja. Atau infrared. Ya, sudah kita nikmati fans dia. Ini dia Keong Racun yang tadi sudah di request di 462207, sudah kita nikmati bersama. Dan jangan lupa juga untuk Anda fans dia untuk selalu peduli dengan yang namanya lingkungan. Dan seperti yang kita tahu juga, saat ini masalah yang penting untuk kita ketahui dan juga kita antisipasi dan juga kita atasi itu adalah masalah sampah yang menjadi masalah global. Dan sebagian besar itu diakibatkan oleh sampah plastik. Dan Vanstia, kebaikan alam yang bisa kita lakukan dengan cara yang paling sederhana itu adalah dengan jangan buang sampah sembarangan, terutama sampah plastik. Dan mari juga bersama-sama kita kurangi penggunaan dari kantong plastik, styrofoam, dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Kemudian hindari juga penyediaan makanan dan minuman serta jajanan dalam kemasan plastik. Nah, selain itu juga diharapkan masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumahnya masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, atau sisa canang yang kita haturkan, ya. Dan perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri, di mana setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos, itu adalah langkah kecil kita menuju perubahan besar, ya. Jadi mulai dari sekarang, Vanstia, kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing, dan kita belajar mencintai alam yang suatu saat nanti akan kita wariskan kepada anak cucu kita.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

Ya, pasti agama merdeka masih dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Paden Pasar Bali. Dan masih ada 1 jam lagi waktu saya Ritya untuk menemani Anda berjoget dangdut untuk edisi hari ini. Tapi sebelum kita lanjut dengan joget kita berikutnya, saya sudah siapin nih satu single dari olah vokalnya Cucu Cahyati. Ada satu informasi dulu nih untuk Anda fans setia. Khususnya untuk masyarakat Panjer dan sekitarnya yang hari ini lagi membutuhkan untuk cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, ya, cetak kain, sablon baju satuan, dan juga segala kebutuhan. Nggak usah ragu, nggak usah bimbang lagi. Fanstia bisa datang langsung ke Bali Star Panjer yang alamatnya ada di Jalan Tukar Batanghari nomor 42 Denpasar Selatan. Nomor telepon atau WhatsApp yang bisa dihubungi ada di 0877-6215-4163. Dan Bali Star sendiri selain ada di Bali, juga ada di Jawa dan juga ada di Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Tapi yang pasti fans setia, Jukut Kentang metimpal Ares Anda datang. Dijamin beres.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong jaro togog niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngorahang ngirim utawi transfer pes uli ditu. Cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milusik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
7: Duit kemana, oi? Kesini dong ah.

Ya, fans dia Gema Merdeka. Ya, nggak bisa dipungkiri ya, kita semua itu perlu ya namanya duit. Jadi nggak muluk-muluk lagi deh. Mungkin ada di antara anda yang sekarang lagi berjuang di luar sana mencari duit yang banyak yang nantinya mau dipakai buat beli rumah ya. Tapi kalau mungkin ada di antara anda yang sekarang ini sudah punya duit dan sekarang ini pengen berinvestasi dengan membeli rumah atau tanah kavling, nah ini ada satu informasi dulu nih untuk anda fans ya. Dan untuk anda yang ingin memiliki rumah di area desa Tojan ya, saat ini ada dijual segera rumah minimalis, lokasinya sangat bagus di pinggir sungai kecil, lingkungan pendatang dan juga nyaman ya. Luas tanahnya ada 220 meter, kemudian ada 3 kamar tidur dan juga ada 3 kamar mandi. Harganya itu adalah 1,6 miliar. Nah, buat yang berminat hubungi segera nomor WhatsApp-nya di 081 287 387 333. Dan bagi anda fans dia ya sekarang lagi membutuhkan tanah kavling di area Peringgianyar, harga per arenya itu adalah 430 juta rupiah dan juga ada 485 juta rupiah, serta ada yang di pinggir jalan yang sangat cocok untuk buka usaha. Nah, untuk anda yang tertarik bisa hubungi segera WhatsApp-nya di 081 287 387 333. Sekali lagi 081 287 387 333.

0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
2: minyak kosata tunggal.
1: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
2: minyak kosata tunggal.
1: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
2: minyak kosata tunggal.
1: Pokoknya, semua pakai
2: minyak kosata tunggal.

Baik, Panstia Gema Merdeka sudah melangkah di menit ke-40 ya, belau dari jam 4 sore. Saya mau salam-salam dulu nih buat ya sudah ikutan ya. Ada Ketut Pondok di Sidambunut, Bang Li. Terima kasih sudah ikutan. Kemudian ada Ibu Jero Soko juga di Pedungan, ikutan juga coba. Ya, selamat sore juga untuk Ibu Jero Tunjung yang ada di Umobian hadir ya. Kemudian ada Bah Waisel di Samplangan, sudah ikutan juga sore hari ini, terima kasih. Kemudian ada Ira di Penebel hadir ya, baik. Sudah ikutan juga di 081558977, ada Hendra Saputra di Desa Tua Marga Tabanan, ikutan juga bergoyang. Salamnya katanya buat diri sendiri aja yang lagi santai sambil ngeteh. Oke, kemudian ada juga dari Yanik di Tangkas Klungkung yang sudah gabungan juga, terima kasih. Ada Roy Ken juga di seputaran Swiss, seputaran wilayah Sukawati, ikutan juga Jobar. Oke, terima kasih. Sudah ikutan Ngura Endu juga di Tulikup hadir. Kemudian ada Ibu Wayan Lastri di Tabanan yang sudah ikutan. Kemudian ada Ibu Yanbur Arini di Kesiman, ikutan juga sore hari ini, terima kasih. Kemudian ada juga dari ada Ibu Indrawari di Mancawarna Jobar. Oke, terima kasih juga sudah ikutan. Gak ketinggalan juga nih yang tadi sudah gabungan, yang sudah ikutan di 462207 yang katanya lagi kangen. Kangen rindu dengan suara dari Ica Trisnawati. Saya akan pilihkan untuk Anda sore hari ini. Kita nikmati bersama.

Ya, Panitia Gema Merdeka, masih ingat dengan Vitalik? Pasti masih ingat ya. Tapi kalau yang sekarang ini, Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Kini hadir dengan kemasan 21 saset, yaitu dengan harga hanya Rp56.000, tapi yang pasti sudah bisa memberikan support untuk menjadi seorang lelaki full power. Serta tersedia juga kemasan ekstra full power dengan harga hanya Rp168.000, itu bisa mendapatkan 3 saset. Jadi untuk Vitalik sendiri, itu dikonsumsi seminggu 2 kali saja. Dan fans setia, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat dari rumah Anda.

Merdeka, sudah mendekati jam 5 sore. Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu nih buat yang sudah gabungan di Facebook kita sore hari ini. Ya, selamat sore dulu untuk Aji Wit Nyane yang ada di Bedugul. Terima kasih sudah ikutan. Kemudian ada Camang Mustika atau Pekak Podol ya di Samplangan ikutan juga. Kemudian ada Ketut Ari Sugina Dinastra di penamparan Jalan Gunung Andakasa, Padang Sambian. Terima kasih juga sudah ikutan. Kalau di Penebel saya sapa dulu ada Sutar Putu, kemudian ada Yan Sutama di Banjar Sangiang Kekeran Mengwi hadir ya, selamat sore. Kemudian di Jalan Kebo Iwa Utara Denpasar ada Jero Gede di Beten Biu yang sudah bergabung juga, terima kasih. Kalau di Siangan Gianyar saya sapa juga ada Sangtu Ketut ya. Kemudian ada Komang Mardike juga di Tauman hadir. Kalau di sana juga ada Tumiar Idawati, terima kasih juga. Ada Ibu Jero Ari Juni di Sampiang Gianyar juga, terima kasih sudah ikutan. Ayu Bless di Ubud ya, selamat sore. Kemudian ada Ngurah Santrana juga di Subak Baru, ada Pak Wayan Siaje di seputaran Mas Ubud juga. Oke, ada Oko Mulyarte di Panasambian, ada De Apong juga di Kelungkung Tegak ya. Ada Ibu Gusti Ayu Parwati juga di Ceko Maria hadir sore hari ini. Terima kasih sudah gabungan di Facebook kita ya. Dan Fansnya sudah mendekati jam 5 sore, waktunya kita berpisah. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Ya pasti semoga terhibur ya dengan single-single dangdut yang sudah saya hadirkan ya. Sampai di sini dulu, saya Aditya menemani Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

97.7 FM Gema Merdeka nggak tren rajang sore fans ya Gema Merdeka kacundok male sarang titiang gek sani sang dari reng acara temu sawitre nyantos galah pitu mali bos derusang ida dane sani jagi nuna tembang Bali kenten ge dados request ke manten ring Facebook utawi ring WhatsApp mangkin lu galayang demen gek sani ngatur orang pangan jeli umat om swastiastu.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa?

0: lagi. Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrends. Nah, Nika tembang saking bagus Parijata panas dingin nggih Fansia nggih. Kayak cuacanya niki nggih Fansia ya tadi panas, kenten ya. Paginya dingin, siangnya panas, kenten ya. Lanjut gulem kenten. Cek galau niki hari ini ki cuacanya niki ya. Dumada niki Fansia tidak segala cuaca hari ini kenten ya. Sani doakan Nike nge biar Fansia hari ini Nike bahagia-bahagia ke manten. Biar makin bahagia satu informasi demu Niki. Yang jelas ya sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa yang baru. Rasa yang pernah ada dulu yaitu Vitalik ya. Satu sasetnya 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk ekstra full power 3 saset di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja. Dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97,7 FM Gema Merdeka yang ngetren fans ya. Siapa bilang belanja bikin kantong tipis? Di level 21 Mall, belanja pakai Bank BPD Bali justru bikin Anda bawa pulang grand prize gratis. Caranya cukup belanja minimal 50.000, upload struk belanja di aplikasi level 21 Mall, dan setiap 1 poin langsung berubah menjadi 1 kupon undian. Sekarang lebih dari 3.000 levelers bergabung dengan lebih dari 19.000 kupon yang siap diundi pada 20 Agustus 2026. Masih ada waktu sampai 15 Agustus 2026, kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Ada 17 grand prize untuk 17 pemenang dari Yamaha NMAX Neo Gold Earring with Natural Diamond dari Gold Mart. Ada paket liburan ke Thailand dan juga Vietnam hingga berbagai perlengkapan rumah tangga dan juga hadiah menarik. Langsung download aplikasinya sekarang juga, free member bulan Juli, dan bisa dapat free ice cream dan juga kesempatan ikut Lucky Dip dengan hadiah seru. Jangan buang kesempatan ini, upload struk, kumpulkan poin, dan juga tingkatkan peluangmu bawa pulang grand prize impian. Follow Instagram dan juga TikToknya di @level21.mall. Level 21 Mall, it's hype, it's happening.

0: pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Beli Rudiawan, Bungaan Hati, Niki Special, tembangnya untuk Sani katanya ya. Nah, Sani yang memang suka sekali dengan lagu Niki gitu nih ya, Fanestia ya. Jangan lupa juga follow akun Instagram Radio Gema Merdeka dan juga subscribe YouTube-nya Gema Merdeka Bali.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Vanstia Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Satu sasetnya 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk extra full power, 3 saset di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Rahajang sore fans Tia Gema Merdeka Niki Sani Wacan demen tembangnya nenge Yan Burara ini. Rahajang Ring Kesiman Wenten Gung Wirawan Rin Pedungan Made Tusan Rit Tegalalang Bu Desa Nyalian Lempah Suksema Wenten Bujero Melati Reng Jinggo Batan Kepuh Punapi Gatre katanya sehat selalu Yong De Reng Batu Bulan Pulastri Reng Tabanan Suksema Mang Sudi juga Niki sampun hadir kenten tengeh dari Cok Gus Permana Sukawati Rahajeng Sore juga Yani Reng Tangkas Kelungkung Raendu Reng Tulikop Suksema Deni nyarengin saking panglan mengui Suksema Gus Bawa juga Suksema sampun nyarengin gak sani ngeh fansnya Gema Merdeka Minyak Gosok hadir untuk para olahragawan agar tidak lekas lelah sakit gigi ataupun pipi bengkak. Bisa juga mengobati pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Bisa juga untuk kerokan, sakit encok, sakit boyok, rematik, pegalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Bisa langsung beli di TUI cabang apoteku dan juga ke toko obat terdekat ya. Langsung mampir aja ke apoteku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung nomor 178B, apoteku Sesetan, Jalan Raya Sesetan nomor 221C, apoteku Teku Umar, Jalan Teku Umar Barat nomor 55, apoteku Kuta, Jalan Pantai Kuta nomor 46, apoteku 9 Renon, Jalan Tukat Balian nomor 50, apoteku Pulau KW, Jalan KW nomor 74, apoteku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, dan apoteku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Sayang, setelah kau baca semua isi tulisan ini, aku berharap kau bisa mengerti. Bukankah kau dulu yang bilang kalau cinta itu tidak harus memiliki? Dan kita yakin kita tak akan bisa bahagia, kita tak akan bisa menari di atas penderitaan orang lain. Aku mohon, mulai saat ini, lupakan aku, karena cinta kita

97,7 FM Gema Merdeka nya tren Pompi pahlawan pengganti dua niki ya. Rahajeng numun fans setia sane sampun nyarangin gek sani wenten Bu Jero dari seputaran Bu Jero Mortosari dari Siulan ya, wenten wayan Kalego juga dari Tanah Ampo. Komang Minggu Jalan Katrangan. Komang Minggu pasti lahir di hari Minggu ya. Gusti Ayu, Bu Sayu Awisari, Kakek Gema Tabanan, wenten Ai Matahari Suksema, wenten Sireniki, wenten Kadek Mulyani Leng Puputan, Mang Excel Batu Bulan. Komang ketetondok dari Bangli. Wenten Priring Sukajiwa yang Bangli Suksema sama nyaringin ngit. Ira Penebel, halo Ira. Suksema Ira sampai nyarangin gek sani. Lanjut demun gek. Niki tembang untuk Bu Guru Marian. Terus namanya lah.

97,7 FM Gebang Merdeka ngetren. Rahajeng Niki Fanstiawi, waktunya tan kerasa ya. Pak Di Ocol, suk sama Pak Di Ocol, Kakek Gemas suk sama sampe nyarengin wenten. Mas Hila Sira Sira Dumun, Kaplor dari Bangli suk sama nge sampe nyarengin Gek Sani. Yan Tempo yen ring kintemani wenten. Tut Nari Noja suk sama Bu Juru Soko dari Pedungan Suseme, wenten Porong Boy dari ke dari Buleleng, Miniase dari Tabanan, terima kasih Yancis juga udah ikutan ya. Ada Yan Sena, Aji Kompiang Sebali Suseme, Made Parna, Indrawari Mancawarna Suseme, Gus Aji Macu Suseme Baung, Rois Kane Suseme. Aduh, ampura Niki Fansia, banyak sekali pesan yang nggak bisa Sani baca. Kenten ge, jangan sedih, makin tuh puputang Sani untuk para mesanti, Om Santi, Santi, Santi, Om. Oh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam Fansia Gema Merdeka. Kita sudah kembali tentu saja di Anjang Sana Udara, masih bersama pramusiar Anda Wina Kristina. Jadi yang mau ikutan silakan di sosial media Facebook, Instagram dan juga WhatsApp.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 97,3 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
5: 7,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

Baiklah Pansia, Gema Merdeka, itu tadi kita sudah dengar dari The Massive. Kali ini saya ketemu Ide Bagus Widiantara. Terima kasih sudah berbagi salam. Request lagunya Ungu, Andai Ku Tahu. Setelah itu ada siapa ini? Adi Dinamika ya, yang ada di Wengi. Oh, kok di Wengi sih? Di Topati gitu ya. Kemudian Made Hendra juga yang ada di Desa Tua Marga Tabanan. Setelah itu ada Ngura Alit, Haji Brewok nih yang sudah ikutan. Baiklah Panstia, Gema Merdeka, kita sambung lagi sampai menutup mata. Mahal ini.

Baiklah Pansia Gawang Merdeka, itu dia Paul Aru dengan satu lagu yang berjudul Selasa. Pas ya sekarang Selasa. Malam Mbak Wina, Nitut Nari, Nujil Kesiman. Ada Putu Sutardi Penebel, terima kasih sudah ikutan. Gaci juga yang ada di Sukawati, lagi ngapain? Lagi jualan? Lagi nonton Dracin? Jualan sambil nonton Dracin, mengumpulkan poin dan...

rupiah pastilah ya. Oke, kita akan lanjutkan kembali untuk mendengarkan lagu berikutnya dari ini Justin.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 97,7 FM. Come on.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: 97,7 FM.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Angkat Tren. Halo, selamat malam fans Gema Merdeka. Bersama Tiara ya, untuk edisi hari ini kita sudah masuk di program Musik di Keheningan Malam dari jam 10 sampai nanti di jam 12 malam, tentu dengan lagu-lagu Indonesia Kenangan atau lagu-lagu lawas. Jadi tetap stay tune.

0: Info Gema Merdeka.
1: Ternyata aroma parfum yang berbeda-beda bisa mencerminkan karakter ataupun suasana hati. Aroma Carmen, aroma makanan manis seperti coklat atau vanila yang manis, creamy dan juga lezat. Aroma Musky, aroma yang misterius, mendalam, klasik, hangat, lembut dan powdery. Kemudian ada aroma Woody, aroma yang nuansa alami dari kayu-kayuan, mencerminkan kepribadian tenang, stabil dan cinta alam.

0: Info Gema Merdeka.
1: Ochan Siagian adalah penyanyi, penulis lagu, dan musisi asal Indonesia yang dikenal dengan gaya musik indie pop yang hangat, serta lirik-lirik yang jujur dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Memulai karir sebagai solois, ia berhasil menarik perhatian pendengar melalui karya-karya yang personal dan mudah diterima oleh generasi muda. Popularitas Ocha Siagian semakin meningkat lewat lagu-lagu hits yang seperti Salah, Early, Jasuki, serta kolaborasinya dalam Mendekap Bayangmu yang sukses mendapat sambutan positif dari pecinta musik Indonesia di berbagai platform digital. Dengan perpaduan musik indie pop, rock, dan sentuhan akustik yang khas, Ocha Siagian berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu musisi muda Indonesia yang dikenal melalui karya-karya emosional, autentik, dan penuh makna.

0: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
1: FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Gema Merdeka, gimana lagu-lagunya? Semoga bikin kita jadi sedikit nostalgia ya ke zaman-zaman dulu. Ke tahun-tahun sebelumnya. Semoga fans Gema Merdeka suka dengan lagunya. Sekarang kita lanjut lagi ke lagu berikutnya.

0: Info Gema Merdeka. Tahukah Anda?
1: Rumah adat Melayu Deli adalah rumah tradisional khas suku Melayu di Sumatera Utara yang tersebar di wilayah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Rumah panggung ini memiliki arsitektur vernakular khas dengan lantai yang ditinggikan menggunakan tiang kayu, ukiran ornamen tradisional, dan atap berbentuk lipat limas. Rancangan bangunan ini syarat akan nilai budaya dan filosofi Melayu.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Fancy. Gema Merdeka tak terasa, ternyata sudah hampir jam 12 malam. Waktunya Tiara pamit undur diri ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat istirahat, semoga mimpi indah semuanya. Besok kita ketemu lagi di frekuensi yang sama, 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Pagi ini pastinya kita jobar lagi ya. Kita awali dengan bergoyang dan bergetar di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran dari Ayu Ting Ting Dangdutan. Pastinya fans Tiago Reka yang sudah siap-siap dangdutan ya, yang sudah bergabung di WhatsApp, sudah luar biasa semangatnya pagi hari ini ya. Walaupun mungkin ada yang baru bangun, gak apa-apa, masih pagi kok ya, jam segini tidak perlu terburu-buru ya. Tidak perlu terburu-buru untuk memulai beraktivitas nih Fanstia. Mending kita dangdutan aja dulu di sini Fanstia ya, biar lebih semangat lagi pastinya. Fanstia bisa langsung bergabung di Facebooknya di Facebooknya Gema Merdeka maksudnya ya. Jadi maksudnya Fanstia Gemerdeka bisa langsung bergabung di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 08155 8977. Gesal ditunggu sampai jam 7 pagi ya.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: 97,7 FM, Gemam

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Kania, Ku Salah Menilai. Jangan sampai salah alamat juga ya, salah alamat akun Instagram dan YouTube kita ya. Buat fans setia Gema Merdeka yang belum follow akun Instagram kita, silakan bisa dicek dan follow dari sekarang ya. Jangan sampai salah akun Instagram kita yang benar, yaitu Radio Gema Merdeka. Sekali lagi ya, akun Instagram Radio Gema Merdeka. Oke, selain itu juga jangan lupa untuk subscribe ya, dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Happy Asmara, Sambal Terasi. Lagunya sudah di request oleh Ibu Grace yang ada di Monang Maning. Terima kasih Ibu Grace ya sudah bergabung. Kita sapa juga yang lainnya yang sudah bergabung. Ada Ibu Uwi yang ada di Mawar Tabanan, request lagunya Kania, Ku Salah Menilai. Lagunya sudah langsung mengudara ya buat Bu Uwi. Terima kasih buat Bu Uwi sudah bergabung ya. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Ada Nini Gusta yang ada di Pemedilan ya, request lagunya Thomas Georgi, Teka-teki Cinta. Lagunya sudah langsung mengudara buat Nini Gusta. Terima kasih sudah bergabung ya, Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Kemudian ada juga Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Selamat pagi Bu Made Masih. Terima kasih sudah selalu setia ikutan Jobar juga pastinya di Kopi Dangdut ya. Lagunya sudah langsung mengudara. Lagunya Ayu Ting Ting, Dangdutan. Pas banget ya, pagi ini kita dangdutan sampai jam 7 pagi. Mau dangdut remix atau dangdut koplo, boleh banget fans Tiago Wadeka yang belum bergabung bisa request sesuai kesukaan Anda ya. Ada juga yang sudah bergabung, banyak juga ya yang lainnya ya. Yang sudah bergabung ada Pak Wayanaya yang ada di seputaran Pedungan ya. Terima kasih sudah bergabung di Facebook. Mau request lagu dong, lagu Menjemput Rezeki dari Sinka Sisuka. Oke, lagunya sudah siap ya. Ditunggu sebentar, sebentar lagi langsung diputar deh ya. Buat Pak Wayanaya, terima kasih sudah ikutan Jobar di Facebook dan sudah kirim-kirim salam juga ya. Salamnya buat keluarga di rumah aja. Semangat dan sehat selalu pastinya semuanya. Dan buat anak-anak juga ya. Selamat kembali mulai ke sekolah pastinya. Semangat juga buat anak-anak di sana ya, buat anak-anak Pawayanaya. Terima kasih juga sudah bergabung semuanya. Terus ada juga yang sudah bergabung, ada siapakah selanjutnya ini yang sudah bergabung? Kita masih sapa di Facebook ya. Di Facebook ada siapa ini? Ada Pekak Podol yang ada di Samplangan, Gianyar. Terima kasih Pekak Podol sudah bergabung di Facebook. Terus ada juga Bu Rai Sukarti yang ada di Kerobokan ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Nah, dari Facebook sekarang kita pindah lagi ke WhatsApp ya. Di WhatsApp lebih banyak ini yang bergabung. Yang sudah bergabung ada Kakek Senandung yang ada di Sakura. Mau request dong lagu Trio Macan, Iwa Feye. Asik, lagunya ditunggu ya. Sudah Gus Aldi siapin juga. Terus ada juga Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman Kertelangu, bersama Pak Jumbo juga ya. Selamat pagi, selamat mulai beraktivitas kembali. Aiki. Terus ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapa ini? Ada Gus Mang Darmawan yang ada di Kelungkung. Mau request lagunya Ona Sutra, Yang Mana Aja Boleh. Oke, nanti Gus Aldi pilihin salah satu ya. Terima kasih ya buat kakek. Kok kakek sih? Buat Gus Mang Darmawan maksudnya. Oke deh, lagunya sudah siap kok ya. Buat fans Tiago Reka yang belum bergabung, silakan masih bisa request ya. Waktu kita masih panjang, masih ada waktu sampai jam 7 pagi ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: 97.7 FM. Rumah Merdeka, Ngetrend. This is one DJ.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngeten. Lagi-lagi terjadi pencurian ayam. Aksi pencurian ayam berhasil diungkap jajaran Polsek Sawan, Polres Buleleng. Berbekal rekaman kamera CCTV dan serangkaian penyelidikan di lapangan, petugas berhasil mengamankan seorang pria yang diduga sebagai pelaku kurang dari sehari setelah laporan diterima. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

the slum was swum. Santi, Santi, Santi.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngateran. Satu lagu lama ya dari Ona Sutra, Tanda Sayang. Tanda kita sayang kepada tubuh kita sendiri nih Van Setia, pastinya dengan gaya hidup sehat ya, mengkonsumsi makanan-makanan sehat seperti buah, sayur, dan juga minum air putih yang cukup ya. Selain itu juga biar tubuh kita jadi lebih semangat lagi nih Van Setia ya, terutama buat Van Setia Godeka yang mungkin kurang istirahat ya atau kurang tidur. Sekarang sudah ada Vitalik ya yang menjadi penyemangat Anda nih Van Setia. Nah, Vitalik kini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan Extra Full Power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang?
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM.

97,7 FM Gama Merdeka Ngetren dari Rita Sugiarto. Iming-iming lagunya sudah direquest oleh Bang Ino yang ada di seputaran Gatsu Tengah. Terima kasih Bang Ino sudah bergabung pagi hari ini ya. Kita lanjut lagi menyapa fans setia Gama Merdeka yang lainnya. Kita sekarang ke daerah Karangasem ya. Ada siapa ini? Ada Pak Mang Ata. Pak Mang Ata yang ada di Karangasem Ulakan. Lagunya Stasiun Balapan dari Didi Kempot sudah langsung mengudara. Terima kasih sudah bergabung ya. Terus buat salamnya buat Gus Aldi. Terima kasih lagunya sudah diputar ya. Auto goyang-goyang katanya anak-anaknya sambil siap-siap mau ke sekolah. Semangat ya. Syukurlah kalau lagunya sudah bisa menambah semangat pagi ini ya. Sekarang tinggal semangat belajar di sekolah pastinya ya, semangat beraktivitas di sekolah juga. Kalau ada pelajaran pelajaran olahraga gitu ya, ya pasti ada dong ya pelajaran olahraga. Terus ada juga yang sudah bergabung selain Pak Mang Ata ya, ada siapa lagi kah yang sudah bergabung? Ada Gro yang ada di Banjar Tembal Kelot. Terima kasih buat Gro sudah bergabung. Terus ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapa lagi kah yang sudah bergabung? Sebentar, yang sudah bergabung ada Pak Dewo Swadnya yang ada di Bangli. Di Bangli lagi mendung katanya. Sama di Denpasar juga mendung ya. Kayaknya Denpasar bakalan turun hujan ya setelah jarang-jarang kena hujan ya Denpasar ya. Kayaknya sekarang bakalan hujan ini. Oke, selain lagunya hampir aja kelupaan ini ya. Mau request lagunya Ines Cynthia yang judulnya Asmara Kelapa Muda. Setelah Gus Aldi cek ternyata nggak ada ya Asmara Kelapa Muda. Kalau es kelapa muda baru banyak ada di sini ya. Banyak ada dagang es kelapa muda di sekitar sini. Mau es kelapa muda boleh ya. Tapi kalau lagunya Asmara Kelapa Muda setelah Gus Aldi cek nggak ada. Mungkin mau diganti sama lagu lain ya buat Pak Dewo Swadnya. Masih bisa kayak masih ada waktu sampai jam 7 pagi ya. Lanjut lagi yang sudah bergabung juga ada Pak Losin sama Bu Nana juga yang ada di Pasar Tambo Penatih di Jalan Trengguli ya. Ada juga yang sudah bergabung. Ada siapakah selanjutnya? Ada Pak Mangkusomo. Ada Pak Mangkusomo yang ada di Jalan Sulatri ya. Terima kasih. Salamnya buat Pak Murke yang ada di Pasar Ketapian, dagang makanan ayam katanya. Oke, semangat ya jualannya ya. Semoga lancar selalu. Buat fans Tia Goreka yang belum bergabung juga masih bisa ya. Buat yang masih mau ikutan jobar, silahkan yang baru bangun langsung saja ambil HP-nya. Terus langsung request lagu-lagu dangdut kesukaan Anda di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gama Merdeka ya. Mau dangdut koplo boleh atau dangdut remix juga boleh.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
4: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Kalau kita membicarakan tentang masalah sampah, memang tidak pernah habisnya nih fans setia ya. Dimana-mana masih juga ada orang yang suka membuang sampah sembarangan ya. Nah, sekarang ini sudah ada kamera pengawas, jadi kebiasaan membuang sampah sembarangan harus dihentikan nih fans setia Goreka ya. Demi lingkungan kita yang lebih bersih, lebih sehat, dan untuk masa depan kita juga nih fans setia Goreka ya. Masa depan kita dan bumi kita juga nih fans setia. Nah, mulai sekarang ayo kita lebih peduli lagi ya kepada lingkungan, terutama masalah sampah, karena masalah sampah sekarang ini sudah menjadi masalah global ya, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatren. Gak terasa waktu kita sudah mendekati jam 7 pagi, Fanstia. Kita jabarnya sampai di sini dulu ya. Terima kasih Fanstia Gawaleka semuanya yang sudah bergabung ya, yang sudah ikutan jabar, baik itu di Facebook dan juga di WhatsAppnya Gema Merdeka ya. Nah, sebelum kita tuntaskan dulu program Kopi Dangdut, sebelum kita mulai beraktivitas kembali, ada yang sering merasa mudah lelah walaupun sudah cukup gitu ya jam tidurnya, tapi rasa lelah masih aja sering mengganggu ya. Kalau sudah seperti ini, wajib banget kita semangatkan dengan Vitalik nih, Fans Tiagoreka. Jadi Fans Tiagoreka yang sering merasa mudah lelah, sekarang nggak perlu khawatir lagi karena sekarang sudah ada Vitalik yang sudah siap menjadi penyemangat Anda. Nah, Fans Tiagoreka pastinya bisa banget ya menjadi lelaki full power dengan minum Vitalik. Vitalik ini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, sekarang waktunya kita tuntaskan dulu program Kopi Dangdut. Buat Fans Setia Goreka yang mungkin belum sempat Gus Aldi sapa, mohon maaf ya Fans Setia ya, karena waktu kita juga udah gak cukup lagi. Tapi lagunya sudah semua diputar ya, semoga terhibur. Sebentar lagi Fans Setia Goreka bisa request kembali ya lagu-lagu pop Indonesia favorit Anda untuk menemani aktivitas pagi Anda di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi sambil beraktivitas tetap setia juga di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngatren.

97.7 Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat pagi fans Gema Merdeka. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Pagi hari ini fans jadi ketemu sama Tiara untuk edisi hari Rabu di tanggal 29 Juli tahun 2026. Tentu pagi hari ini kita ketemunya di program Tirama ya. Tirai musik aktivitas pagi hari ini sampai nanti di jam 9. Jadi untuk fans segala mereka yang mau gabungan, yang mau request lagu, silahkan langsung gabungan aja ya. Bisa ke WhatsApp kami di 081558977 atau bisa juga komen-komen nanti di Facebook Gema Merdeka Ngetren. Dan buat yang sedang nanjau di sana, jangan khawatir, bisa dengerin via streaming kami. Silahkan diakses di radio.gemamedia.id/gema.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li, peragat kelewatan gen tiang maya tagihan, karena denda gen tiang.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan.

97, kamu waktu JFM Gemang Merdeka. Ngetelan lagunya Eda nih. Judulnya adalah Rockin 82. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda pagi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah request. Tiara puterin pagi hari ini soalnya ada yang request Vanisdia. Gercep banget ya pagi-pagi. Sembari beraktivitas, sembari request lagu favoritnya pagi hari ini. Biar bisa sambil nyanyi. Jadi pagi-pagi sembari beraktivitas sambil ikut berdendang, sambil ikut bernyanyi gitu ya fansnya ya. Semangat, semangat pokoknya buat kita semuanya yang pagi hari ini sedang prepare mungkin. Ingat check and recheck lagi barang-barangnya supaya gak ada yang ketinggalan ya. Yang penting juga nih fansnya Gemang Merdeka buat kita-kita yang mungkin OTW-nya pakai kendaraan roda 2, pakai motor. Jangan lupa sedia mantel di bawah sadel motor kalian fansnya Gemang Merdeka. Soalnya gak tahu ya cuaca sekarang. Sekarang kayak kemarin sempat hujan paginya. Terus hari ini kawasan Wear Superman lagi mendung fans Gemang Merdeka. Jadi gak ada salahnya untuk kita sedia mantel sebelum hujan gitu ya. Terus ada juga nih yang kasih informasi cuaca. Katanya di seputaran Mancawarna Tambak Siring cuacanya mendung, langitnya gelap katanya di sana. Mungkin saja akan hujan begitu ya. Tapi cuaca hanya BMKG yang bisa memprediksi. Kadang pun meleset, kadang benar gitu ya fansnya ya. Tapi yang pasti adalah gak ada salahnya untuk kita sedia mantel di jok motor kita. Kalau nanti pun kena hujan di pertengahan jalan, itu aman. Karena kan di jok motor udah ada mantelnya gitu, oke?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo.
4: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amelku. Udah nih Kak, makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
5: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
4: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka, ngatakan ke Pompong. Lagunya Sin dan Tasca juga sudah meluncur di pagi hari ini. Yay, semoga fans Gema Merdeka happy pagi hari ini. Sembari beraktivitas, sembari prepare, sembari rempong, sembari masak mungkin pagi hari ini. Sambil ditemenin sama Tiara di program Tirama sampai nanti di jam 9 ya. Semangat buat kita semuanya, apapun itu aktivitas kita di pagi hari, karena Tiara yakin semua pasti punya kesibukannya masing-masing, ya kan? Pasti semua sedang melakukan aktivitasnya masing-masing, jadi tetap harus semangat. Jangan lupa sarapan ya, fans Tia. Sekali lagi Tiara gak bosan untuk ingetin fansnya buat sarapan, karena sarapan itu penting banget. Jadi kalau bisa jangan skip yang namanya sarapan, oke? Jangan lupa juga buat para cowok-cowok nih, ada informasi penting. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka, ngeteran lagunya Armada, Pergi Pagi, Bolang Pagi, juga sudah meluncur pagi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah request, katanya pagi hari ini sedang rempong. Lagi ya, prepare mau Banten juga katanya pagi hari ini. Oke, semangat ya, terima kasih banyak. Katanya daerah Geboyo lagi mendung pagi hari ini, Fanstia. Terima kasih informasi cuacanya. Oke, buat yang lagi yang udah request lagu ditunggu, nanti bakal Tiara puterin satu persatu ya. Dan buat yang mau ikut gabung, yang mau ikut request, silahkan aja langsung gabungan karena waktu kita masih panjang banget sampai nanti di jam 9 ya. Oke, Fancy Gawa Merdeka. Kemarin kita udah sempat viral banget tentang berita soal maling ayam Fancy Gawa Merdeka, bener kan? Nah, kali ini tuh ada berita lagi ya, tapi bukan ayam, tapi bebek Fancy Gawa Merdeka. Karena ada 200-an lebih bebek di daerah Mengui sana yang hilang, dicuri Fancy Gawa Merdeka. Kita ke berita ya, seperti biasa secara pertama Tiara bakal bacain berita-berita terkini. So, kita melalui dulu ke daerah Mengui sana. Ada aksi pencurian ternak yang meresahkan krama di wilayah Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Fanse Gawa Merdeka. Nah, katanya bebek-bebek yang hilang ini kan sampai 200-an, at least 200-an itu adalah 200 lebih gitu ya. Dan hilangnya bebek-bebek ini tuh enggak langsung 200-an gitu langsung hilang, enggak, tapi dia tuh kayak bertahap gitu loh, Fanse Gawa Merdeka. Karena pemilik ini banyak dia punya bebek gitu, mungkin mengelabuhi pemilik gitu ya, Fanse Gawa Merdeka, jadi diambilnya tuh kayak dikit-dikit gitu. Tapi waktu beberapa hari kemarin korban ngeh kayak gitu, ini kenapa bebeknya hilang terus, sebenarnya kurang terus, kenapa jumlahnya beda, padahal kita punyanya sekian, tapi pas dihitung lagi, pas dikumpulin semuanya kok beda kayak gitu. Nah, kemudian yang si pemiliknya itu langsung lapor ya kan, kemudian langsung ditindaklanjutin sama pihak-pihak yang terkait begitu. Kemudian aksi spesialis pencuri ternak ini diduga kuat dilakukan pada malam hari pas suasana kandang lagi keadaan sepi gitu ya, Fanse Gawa Merdeka. Tapi sudah dilakukan pencarian, sudah dicari, misalnya sudah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait gitu, Fanse Gawa Merdeka, entah dari CCTV gitu kan, pokoknya sekarang udah pihak-pihaknya sudah terjun ke TKP, ke lokasinya, mereka sudah mengumpulkan keterangan beberapa saksi. Sudah ada bukti rekaman CCTV-nya juga, Fanse Gawa Merdeka. Jadi sekarang tinggal nunggu hasil dari polseknya, Fanse Gawa Merdeka, karena unit reskrim Polsek Mengwi terus mengejar dan mengidentifikasi identitas pelaku berdasarkan petunjuk dari rekaman kamera pengawas begitu. Dan kepolisian juga menghimbau untuk para peternak untuk meningkatkan kewaspadaannya dan sistem pengamanan di area perkandangan. Sayang ya Fanse Gawa Merdeka, karena ratusan bebek itu pasti sekian puluh juta hilang raib gitu ya. Wah, kenapa ya beritanya begini lagi? Semoga next nggak ada lagi ya Fanse Gawa Merdeka. Oke, next kita nanti akan bahas berita yang lainnya karena masih banyak berita-berita lain yang bakal Tiara bacain spesial buat Fanse ya. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
2: minyak kosoda tunggal.
1: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
2: minyak kosoda tunggal.
1: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
2: minyak kosoda tunggal.
1: Pokoknya, semua pakai
2: minyak kosoda tunggal.

97.7 FM Gema Merdeka, ngatren ku lakukan semua untukmu. Lagu dari Fajar yang duet Fatur yang duet sama Nadila. Terima kasih. Ini ada versinya Run juga ya, fansnya Gema Merdeka. Tapi pagi hari ini ada yang request versi aslinya Fatur yang duet sama Nadila. Terima kasih. Oke, okay, next, Fansnya Gema Merdeka. Tiara punya informasi penting dulu nih buat generasi berencana untuk adik-adik semuanya. Tahukah kalian bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget loh? Jadi yuk, lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fansnya pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,3 FM Gemah Merdeka Ngetren 12 second dari JKT48 Fanstia sudah meluncur ke tengah ruang dengar pagi hari ini. Dan spesial juga untuk yang sudah request, terima kasih banyak. Gimana ini aktivitas Fanstia pagi hari ini? Masih prepare kah kalian? Atau mungkin sudah prepare, udah mau OTW? Atau mungkin udah di jalan nih Tiara gitu kan? Atau udah sampai di tempat kerjanya? Semangat ya, pokoknya apapun itu aktivitas kita pagi hari ini Fanstia Gemah Merdeka. Semangat semuanya, bentar lagi ini udah jam 8 pagi, jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai telat, okay? Dan yang pasti juga jangan sampai lupa sarapan. Kalau mungkin tadi gak sempet masak di rumah, gak sempet sarapan di rumah, mungkin bisa nanti di pinggir jalan kalau nemu ada dagang nasi, boleh mampir melipir dulu kali ya, bisa belanja dulu, biar perutnya itu gak kosong-kosong banget di pagi hari, biar kita bersemangat untuk edisi hari Rabu, okay? Tapi tenang, Tiara pun masih akan tetap nemenin Fanstia ya, sampai nanti di jam 9 masih ada 1 jam 3 menit lagi, jadi jangan kemana-mana ya Fanstia Gemah Merdeka. Abis ini ada lagu requestan lagi, gak mau main 1 atau 2 sebentar lagi akan meluncur, tapi tahan dulu bentar ya, karena Tiara mau ingetin dulu buat para cowok-cowok biar makin full power, jangan lupa konsumsi Vitalik, karena Vitalik saat ini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya, dan Fanstia pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.